Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rah.

0: lagu kamu ke Instagram @rriPro2Samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu

0: hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

Jadi ya teman bro dua, kamu udah mulai olahraga apa aja ini yang sudah kamu mulai? Mungkin dari kamu yang udah terbiasa dari dulu ya teman bro dua, ya sesuai dengan hobi gitu. Tapi kalau mungkin dari kamu yang baru mulai mencoba gitu ya, kayaknya mulainya dari yang betul-betul biasa banget tuh teman bro dua gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu tiba-tiba coba yang berat kayak gitu, ah kamu nanti malah kapok sendiri gitu ya teman bro dua ya. Bukan ngerasain sehatnya tapi ngerasain pegelinu ya, cenat-cenut gitu ya bagian otot-ototnya yang gak terbiasa olahraga tiba-tiba dipaksa olahraga dengan sebegitu beratnya gitu tuh teman pro 2. Jadi buat kamu ya teman pro 2 yang mau mulai olahraga gitu ya, cari ya yang santai dulu, mungkin mau nyoba jogging gitu ya. Tapi gak tahu juga kayak misalnya mau jogging temponya bagaimana, ya coba jalan aja dulu. Nanti jalan sudah dikasih atau gak kasih jeda gitu teman berdua ya. Kayak lari 1 menit gitu ya sekuat kamu, nanti istirahat lagi, nanti ditambah lagi kapasitinya, nanti dikuatin lagi nanti. Bisa sih pastinya teman pro 2, tapi ya itu butuh proses banget gitu ya dari hari ini sampai ke depannya. Tapi pastinya gak ada kata terlambat buat olahraga tuh teman pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Dan kali ini datang dari Kak Irfan yang pastinya membagikan informasi seputar prediksi cuaca buat hari ini untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Irfan.
1: Halo, selamat pagi Kak Anom.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Irfan?
1: Agak flu.
0: Oh, agak flu ya Kak Irfan ya. Semoga lekas sembuh ya Kak.
1: Iya.
0: Oke, mungkin langsung saja Kak Irfan untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Irfan.
1: Oke, baik. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi APT Pranoto di Samarinda, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kota Samarinda pada hari ini Minggu tanggal 27 September 2026. Cuaca di wilayah Kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hingga sore hari, serta terdapat potensi hujan lokal tidak merata pada siang hari. Sementara hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi pada malam menjelang dini hari. Angin permukaan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Adapun udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 98%. Sementara untuk tinggi gelombang laut perairan Pasir, Kutai Timur, Berau, Penajam, Balikpapan, Samarinda, Bontang, tinggi gelombang umumnya pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Maratua, tinggi gelombang diperkirakan dalam kategori tenang, berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari timur laut hingga barat laut dengan kecepatan 3 hingga 25 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan cerah berawan. Mengingat progres konsentrasi partikulat kabut asap dalam kategori sedang, Sobat juga kami himbau untuk mengenakan masker jika beraktivitas di luar ruangan. Sementara itu Sobat yang berada di wilayah Samarinda Utara, sekitar Sungai Siring dan kawasan Bandara APT Pranoto, kami himbau untuk tetap mengurangi aktivitas di luar ruangan pada waktu dini hari hingga pagi hari karena konsentrasi partikulat PM2,5 diprediksi masih tinggi di waktu-waktu tersebut. Selanjutnya kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Irfan untuk informasinya dan demikian informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda dan update terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda.
2: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
5: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
6: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
7: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Nomor dua itu dia ya, kalau ngomongin tentang olahraga ya memang harus ada pain-painnya gitu tuh nomor dua. Bukan berarti itu menyakiti gitu ya nomor dua, tapi itulah prosesnya gitu tuh nomor dua. Aku bahkan sampai sekarang aja ya nomor dua. Iya, bukannya rajin gitu ya, masih tetap berasa jarang olahraga juga tuh, tetap berasa tuh nomor dua. Yang kayak dulu rutin olahraga, sekarang mulai jarang olahraga gitu ya nomor dua. Kayak masih gatel gitu pengen olahraga gitu, walaupun pasti ngerasain sekarang udah mulai jarang. Kalau misalnya diaktifin lagi pasti nanti bakal ada yang bagian mana yang sakit gitu ya, tapi nanti kalau udah terbiasa gitu nomor dua, happy lagi, dapat lagi gitu ya hormon. Hormon yang bikin kita bahagia. Nah itu tuh nomor dua. Pokoknya olahraga tuh pasti bikin kita bahagia, bikin kita ketagihan yang akhirnya buat kita tuh jadi merasakan bahagianya di sana. Nanti kita balik lagi nomor dua. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus

0: 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Af.

0: teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Selamat pagi teman Pro 2, masih barengan sama Nom Citra untuk pagi hari ini dan kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya di RRI Pro 2 sama Rinda 88,5 FM teman terbaik kamu. Nih biasanya nih teman Pro 2, kalau kamu gitu kan ya udah hari Minggu, udah waktunya buat jalan-jalan gitu ya, apa aja yang biasanya kamu persiapkan gitu ya kalau misalnya kamu mau jalan-jalan liburan tuh teman Pro 2. Kalau misalnya kamu mau ke pantai, apa aja yang kamu siapin? Kalau misalnya kamu mau ke gunung, apa aja yang mau kamu siapin? Atau tempat wisata juga boleh tuh teman Pro 2. Bisa gabungan aja di WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda tuh teman Pro 2. Kasih tahu persiapan-persiapannya, siapa tahu gitu ya, ini ada tips dari kamu buat teman berdua lainnya yang lagi mau liburan hari ini, tahu gitu ya apa aja yang mau disiapkan tuh teman berdua.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
3: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
4: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
5: Ih, liati, batuk sudah sebulanan. Coba periksa, malah main HP aja terus.
6: Kita rajin cek chat, cek media sosial, bahkan cek saldo. Tapi, kapan terakhir kali kamu cek kesehatan? Penyakit tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Cek tekanan darah, gula darah, atau konsultasi ke fasilitas kesehatan bisa membantu mendeteksi masalah sejak dini. Jangan tunggu sakit untuk peduli. Tubuhmu bekerja setiap hari. Sekarang, giliran kamu menjaganya. Sehat dimulai dari langkah kecil hari ini.

Biasanya ya teman-teman berdua, kalau misalnya kamu perjalanan kayak gitu ya, kalau misalnya jauh gitu, itu memang yang dipersiapkan ya kendaraan dulu sih. Kendaraannya disehatin dulu, kalau memang perjalanannya butuh kendaraan yang jauh gitu ya teman-teman berdua ya. Pastinya selain itu juga kesehatan kita itu juga penting gitu teman-teman berdua. Emang enak kalau misalnya lagi liburan tapi kondisinya kamu lagi tidak sehat gitu ya, lagi pusing-pusingnya, lagi batuk flu gitu tuh teman berdua. Emang enak kan enggak ya? Nah, kalau enggak kayak gitu tuh teman berdua, ya makanya dijaga kesehatannya gitu. Kalau udah kayak gitu tuh malah enggak bisa nikmatin liburannya, sama aja bohong gitu tuh teman berdua. Mending waktunya dipakai buat istirahat, bukan buat jalan-jalan. Jadi bedain tuh teman berdua gitu ya, istirahat ya sama orang mau jalan-jalan, karena jalan-jalan butuh effort juga.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dikhianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa di dalam?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Selamat malam, mau pesan apa?
3: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
2: Baik, minumnya?
3: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
2: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
3: Kalau porsinya gimana?
2: Bebas, curhat sepuasnya.
4: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
5: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
6: Wih, langsung rame.
5: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
7: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya.
5: Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
8: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

Berikutnya teman bro 2, kalau misalnya kamu ada niatan buat liburan, jangan lupa riset tempat liburannya itu juga tuh teman bro 2 ya. Jadi kayak misalnya kesananya itu enaknya di jam berapa, ramenya jam berapa gitu ya. Jangan sampai pas datang ke sana mungkin pas lagi penuh-penuhnya, siapa tahu mungkin dari kamu ada kesempatan di hari weekday itu ya teman bro 2 buat liburan di waktu weekday gitu ya. Jadi kesananya enggak begitu rame-rame gitu, itu juga bisa. Pokoknya riset dulu ya, jangan sampai pas kamu kesana tutup dan kamu juga datangnya malam gitu tuh teman bro 2. Ngapain gitu ya? Udah mempersiapkan diri tapi pas enggak ngecek tempatnya di sana ada apa enggak gitu ya. Terus juga telusuri jalannya gitu, aksesnya itu juga pastinya juga diperhatiin juga tuh teman bro 2 dari kamu sendiri yang mau liburan. Itu aja mungkin untuk hari ini teman bro 2 ya, untuk pagi hari ini juga terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan, dan waktunya juga aku Anam Cita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu dengan siaran kita selanjutnya teman bro 2, aku pamit and bye bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
6: Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 10 lewat 3 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, Naikila pada penampilannya Sabtu lalu membawakan dua lagu barunya yang belum dirilis secara resmi. Di tengah penampilannya, Naikila memperkenalkan lagu yang disebutnya kemungkinan akan dirilis dalam waktu dekat. Ia kemudian membawakan lagu unreleased lainnya yang berjudul Teleponku Berdering. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah kembali meraih medali emas pada nomor 75 kg Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya. Ia mencatat angkatan clean and jerk 206 kg dan total angkatan 366 kg yang disebut sebagai rekor dunia baru. Hasil tersebut sekaligus membuat Rahmat mempertahankan gelar juara Asian Games dan menambah koleksi medali emas Indonesia. Informasi terakhir, teman Pro 2, Singapura, Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia akan bersama-sama mencalonkan tari Zapin ke dalam daftar representatif warisan budaya tak benda UNESCO. Pencalonan multinasional tersebut ditargetkan diajukan paling lambat pada Maret 2027 dan pencalonan ini menjadi bagian dari upaya melestarikan seni tari sekaligus memperkuat kerjasama budaya keempat negara. Demikian Pro 2 Update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Ini teman Pro 2, kamu barusan dengerin lagunya Gilang Nusa ya, yang judulnya Mudah Berpindah. Dan hari ini di Pro 2 Hitlist, kamu bakal ditemenin sama aku Aulia Lun sampai nanti merapat di jam 12 siang. Jadi buat kamu-kamu yang pengen request lagu-lagu dari lagu kesukaan kamu, atau emang lagi ada penyanyi favorit yang selalu kamu ikutin, langsung aja sini spill pengen lagu apa diputerin di WhatsApp kita di 0812 5848 7885, atau lewat Instagram di @rrprodo_samarinda. Dan aku juga bakal nungguin kamu di fitur live chatnya RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Sitompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Promo-promo, diskon besar-besaran.
5: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
6: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
5: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
6: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
5: Tapi murah banget loh.
6: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
5: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
6: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
7: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Lagu barunya Akbar Calai dan Mingsen nih teman Pro 2 yang judulnya Kok Masih Rindu. Ini tuh nyeritain tentang kamu-kamu yang mungkin bisa udah sering gitu ketemu ya sama pasangannya kamu, tapi ternyata makin ketemu tuh malah makin kangen aja bawaannya. Ya namanya juga lagi bucin ya teman Pro 2, wajar-wajar aja. And then aku juga ngerasa kalau misalnya rasa kangen itu tuh teman Pro 2 sebenarnya jadi bukti kalau kamu itu saling butuh satu sama lain gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang suka dengerin Tulus juga, aku tuh paling suka lagunya Tulus yang judulnya Ruang Sendiri, karena dia itu bilang kalau misalnya kita ngabisin waktu di kesibukan satu sama lain, ya udah jadiin aja itu peluang buat kita nyadarin diri kalau kita tuh masih butuh satu sama lain, dan rasa kangen itu yang ngebuktiin gitu. Tuh, BTW ini ada requestan lagu lagi nih ya teman Pro 2 dari Kak Syahidin. Ini lagunya Gia Indrawari yang judulnya Payung yang di request. But buat hari ini boleh ya aku puterin dulu Gia Indrawari yang judulnya Melangitkanmu.

0: Ngirim uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

Diskoria teman Pro 2. Gimana? Ini ada enggak sih lagunya di playlist kamu? Kalau teman-temanku pasti banget ya. Ini lagu ada karena buat mereka ini lagu yang cocok banget buat sing along, apalagi kalau kitanya lagi main masak-masakan gitu. Semoga kamu juga bikin lagu ini jadi salah satu lagu yang bisa dipakai buat have fun sama teman-teman kamu ya. BTW ini aku lanjut lagi ya muterin requestan dari WhatsApp teman Pro 2 dari Kak Lara yang ngasih salam juga buat kamu teman Pro 2 supaya hari ini itu bawaannya happy, kegiatannya lancar, dan katanya dipenuhi keberkahan. Amin. Kamu-kamu juga teman Pro 2 ya yang pengen request lagu, aku masih nungguin kok sampai nanti berapa di jam 12 siang. BTW, lagunya hari ini dari Billie Eilish dan kali teman Pro 2 yang judulnya Lovely. Ini udah lama banget ya, kayaknya dari tahun 2018 lagunya. Juga jadi salah satu lagu Billie Eilish yang paling aku sukain teman Pro 2. Kenapa Lun? Udah kamu dengerin aja sendiri.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Tiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah. Wih, langsung rame. Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih. Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
3: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

lagu barunya Tiara Andini, teman Pro 2, Tulang dan Nadi nih. Jujur, aku kalau dengerin Tiara Andini ini, teman Pro 2, emang vibes-nya tuh tentang rasa syukur, jatuh cinta, dan kawan-kawannya gitu kan. Kalau misalnya lagu-lagunya dia itu aku pakai buat sambil bersih-bersih kamar, kayaknya aku langsung jadi diva aja deh di dalam kamarku ya. Tapi buat kamu-kamu yang mungkin juga agendanya hari Minggu ini bersih-bersih nih, teman Pro 2, aku masih nungguin kamu buat ikutan request lagu favorit kamu ya di WhatsApp kita, di Instagram, dan juga di RRI Digital. Ini tuh kalau misalnya kamu rajin-rajin banget request, nanti siapa tahu penyanyi kesukaan kamu bakal masuk di chart top 20-nya kita yang bakal kita umumin tiap hari Sabtu. BTW, ini dari Instagram ada requestan dari Ece Kikik yang pengen dengerin lagunya Given yang judulnya Fool Me Once. Yang mungkin lupa-lupa Given itu yang mana, ini yang nyanyi lagu ini loh teman Pro 2, Heartbreak Anniversary.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

mantan teman-teman Pro 2 dari Arsy Widianto dan Brisia Jodi. Awalnya aku kira ini konteksnya tuh kayak kamu temenan terus tiba-tiba gak temenan lagi gitu. Tapi ternyata benar-benar yang mantannya temen gitu ya. Ini kayaknya bukan lore yang aku pengen jalanin sih teman Pro 2. Jadi semoga kamu juga gak kelibat sama urusan yang kayak gini ya. BTW ini ada requestan lagi nih dari Instagram, ada @nblzkl. Apa nih ZKL-nya? Kayaknya NBL-nya ini pasti Nabila nih. Hari ini katanya pengen dengerin lagunya Nabila Takiyah. Oh, sama namanya teman Pro 2. Sama yang judulnya Cegil. Boleh banget. Yaudah nih, buat kamu teman Pro 2, udah lama juga aku gak denger.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror semua teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Selamat malam. Mau pesan apa?
2: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
1: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Udah pada dengar belum sih kalau album terakhirnya si Taylor Swift yang judulnya ini yang Showgirl Showgirl itu teman Pro 2? Turns out ternyata dia tuh lagi nyiapin versi premiumnya, versi deluxe-nya lah ya hitungannya. Dan katanya di situ bakal ada tambahan sekitar 4 lagu. And for now ada juga nih yang request Taylor Swift. Ini tiap kali request teman Pro 2 si @galuh.chndr ini kok kayaknya Swifties ya. Karena hari ini dia pengen request lagunya Taylor Swift yang judulnya Love Story. Ini siapa nih yang suka lagu ini nih?

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Mas, isi bensin 25.000 ya.
3: Sudah ada aplikasinya, Bu.
2: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
3: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
4: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
5: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
2: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih barengan sama Lun ya di Santai Siang nih. BTW, aku hari ini pengen ngajakin kamu untuk jalan-jalan ke Bengkulu dulu untuk lihat-lihat kira-kira ini ada enggak yang masuk di selera kamu, especially spesial hari Minggu. Mungkin buat kamu-kamu yang suka banget teman Pro 2 untuk nyobain makanan-makanan yang gak jauh-jauh dari ikan-ikan pesisir pantai gitu kan, atau juga kamu suka rebung-rebungan, nah ini cocok banget buat kamu cobain buat hari ini. Ada satu kuliner yang namanya Pendap teman Pro 2, ini tuh pepes khas Bengkulu. Jadi dia ini katanya sih dianggap jadi kayak ikon tertingginya untuk kuliner khas Bengkulu, dan nama Pendap ini berasal dari cara masaknya. Jadi nanti ini ikan bakal didiamin dulu atau dipendam dalam waktu yang lama supaya nanti tuh bumbunya bisa ngeresap sempurna. Biasanya sih pakai ikan kakap atau ikan kembung gitu ya. Dan dia tuh dibalutin pakai parutan kelapa muda berbumbu plus mereka pakai daun keladi alias daun talas teman Pro 2. Ini emang fungsinya untuk ngebungkus di bagian dalam, baru tuh nanti dikasihin daun pisang. Kalau kamu cobain makan ini teman Pro 2, zuzur kamu bayangin aja ya, udah dimasak sekitar 8 jam sampai tulang ikan itu lunak. Jadi kamu makan itu tinggal ya udah nikmatin creamy sama spicy-nya aja. Biasanya sih enggak perlu tambahan lauk lain ya, tinggal makan pakai nasi putih aja. Udah deh cukup banget.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Kalau ngomongin daerah di Sumatera ya teman Produa, kayaknya kurang nih kalau nggak bahas si gulai-gulayan ya. Jadi di Bengkulu mereka juga ada gulai khasana teman Produa, namanya gulai kembaang. Semoga benar ya, ini aku cari bacanya. Jadi ini makanan itu tuh katanya jadi kuliner wajib terutama buat masyarakat Kabupaten Mukomuko. Jadi gulai kembaang ini tuh kalau misalnya kamu lihat teman Produa, dia ada rebung, rebung alias tunas bambu muda teman Produa. Boleh juga dicampurin sama daging sapi atau iga. Bumbu rahasianya itu justru ada di bagian santannya teman Produa, yang dimasak barengan sama kunyit dan juga cabai sampai berminyak. Kalau kamu makan ini teman Produa, kamu bakal ngerasain satu wangi yang khas karena mereka ada tambahan kayak daun ruku-ruku gitu di dalamnya. Dan ini yang ngebedain si gulai kembaang ini sama gulai Sumatera lainnya. Kalau ditanya rasanya gimana, jujur karena pakai rebung teman Produa, alhasil kalau kamu emang suka yang crunchy-crunchy, ini cocok banget buat kamu. Rasa dari dagingnya itu juga ngasih kamu kayak apa ya, kalau bisa dibilang itu kaldunya gitu teman Produa. Dan kalau kamu emang pengen makan ini, udah dikasih ketupat aja plus kerupuk kemplang juga.

0: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
5: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
4: Temen apaan sih?
5: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
4: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
5: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
6: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
7: Kupandang raut wajahmu

Ih, teman Pro 2, jujur aku baru tahu nih ternyata di luar lagi hujan di kawasan Miami ya, terutama di dekatnya kantor RRI Samarinda. Karena biasanya ya Samarinda itu beda sedikit aja, sekilo aja jaraknya. Berubah lagi cuacanya, tapi alhamdulillah nih akhirnya kita hujan teman Pro 2. Seneng deh ngelihat ini banyak banget yang pakai jas hujan di luar. Ya Allah, hati-hati di jalan ya buat kamu teman Pro 2, dan semoga hujan ini juga ngebawa berkah buat kita semua. Amin. Lanjut lagi nih, aku pengen ngomongin kuliner dari Bengkulu teman Pro 2. Ada satu kulinernya yang lumayan unik ya, namanya bagar hiu. Jadi bagar hiu ini sesuai kayak namanya ya, dia ini pakai ikan hiu jenis hiu punai atau hiu karang. Jadi kalau misalnya kamu pengen makan ini teman Pro 2, ada banyak banget cara pengolahan yang kudu dilakuin, especially untuk ngilangin aroma amisnya. Kalau makan ini tuh gak pakai santan teman Pro 2, tapi mereka masaknya pakai kelapa sangrai yang dialusin alias krisik. Jadi kalau kamu nyobain makan ini, dia kuahnya tuh low key coklat pekat kayak rendang, tapi gak sekental si rendang teman Pro 2. Kalau kamu makan ini, ada banyak banget aroma-aroma rempahnya teman Pro 2, mulai dari cengkeh sampai kayu manis. Kalau kata orang-orang sih, daging hiu ini low key kayak ini, kayak daging sapi tapi lebih lembut katanya teman Pro 2. Dan kamu emang kalau pengen makan ini wajib ada rebusan sayur hijaunya ya. Love is painful, all the love is painful.

0: Apa buang ke sungai ya?
1: Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
2: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
3: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti. Even when it's not about you,

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
4: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one for me to be. Blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig 9. What a waste of time.

0: putus. Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Yuhu, masih di Santai Siang nih teman Pro 2 ya, barengan sama Aulia Lun. Dan aku bakal sharing info terkini dulu buat kamu. Kita mulai dari dunia olahraga dulu kali ya. Ini lagi rame-ramenya Asian Games teman Pro 2. Dan untuk pertama kalinya, kamu pernah dengar gak sih tentang virtual taekwondo? Nah, ini tuh bakal jadi salah satu nomor medali di Asian Games tahun ini teman Pro 2. Nanti ini lombanya bakal digelar di 2 Oktober. Tapi kemarin aku tuh sempat lihat gimana ini prakteknya. Jadi teman Pro 2, nanti atlet-atletnya itu bakal pakai headset VR-nya. Terus mereka ada kayak sensor motion tracking gitu loh di area kayak selebar 4x4 meter untuk satu orang gitu. Nah, nanti tiap tendangan yang dilakuin ini tuh bakal diterjemahin sama sistem buat jadi serangan ke avatar lawan di dunia digital. Jadi ini nanti lombanya itu teman Pro 2, kita tuh gak berhadapan langsung sama lawannya kita. Jadi nanti kayak sibuk masing-masing aja di kanan sama di kiri, tapi gak saling sentuh. Karena nanti avatarnya itu yang langsung kayak nerjemahin, oh ini berarti gerakannya di tangan, oh ini gerakannya di kaki gitu. Dan karena pertama kali ya nomor ini dilombakan teman Pro 2, nanti mereka tuh bakal pakai format mix individual. Jadi atlet putra sama atlet putri tandingnya sama-sama dalam satu jalur. Ini juga ngehapus kayak batasan berat badan sama jenis kelamin yang biasa berlaku di taekwondo gitu. So far walaupun Indonesia udah ngirim 430 atlet dari 35 cabang olahraga, tapi tahun ini kita belum ikutan nih teman Pro 2 di virtual taekwondo. Sekarang udah saatnya sih coba kamu untuk lihat-lihat sendiri gimana looknya teman Pro 2. Jujur jadi imut banget karena kita kayak lagi nendang angin gitu loh bawaannya.

Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oleh seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Terbaik Kamu.
1: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
2: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Siapa nih diantara kamu teman pro 2 yang mager-mager buat ngurus SKCK alias surat keterangan catatan kepolisian? Tenang, karena nanti di tahun 2027 teman pro 2 bakal ada uji coba buat kamu ngurus SKCK secara mandiri. Dan ini ngurusnya cuma lewat ATM doang tau teman pro 2. Walaupun emang baru dimulai di tahun 2027 ya. Dan ini juga ditesnya kayak di sekitar 10 unit pertama gitu yang ada di Jakarta. Rencananya emang ini bikin kamu-kamu teman pro 2 gak perlu tuh repot-repot pergi ketemu sama petugas. Dan juga kalau misalnya kamu pengen ngajuin ini teman pro 2, udah lewat aplikasinya aja. Terus nanti kalau udah dapat barcode, tinggal deh di kamu tempelin ke mesin ATM-nya. Nanti gak lama teman pro 2 bakal ada cetak dokumen fisiknya. Nanti kita cari tahu dulu ya. Dan juga nanti bakal ada update lanjutan tentang gimana sih sebenarnya wujud mesinnya ini. Karena ternyata nanti juga bisa tahu dia tuh nempelin nyetak maksud aku teman pro 2 dokumen fisiknya. Dan ini juga gak cuma bakal bikin layanannya makin cepet sih menurut aku teman pro 2, tapi ini juga kayak nutup celah pungli gitu. Apalagi teman pro 2 buat kamu-kamu yang pengen buru-buru ngeberesin ini.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
4: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2FM.
5: Apa cuman aku ya? Cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
6: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Yuhu, lanjut lagi teman Pro 2 ya. Untuk informasi selanjutnya aku pengen update dulu tentang Kris yang katanya makin-makin rame nih. So far Bank Indonesia bilang ada sekitar 67 juta orang yang pakai Kris dan ini udah kayak ya 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Jujur teman Pro 2, aku ekspektasinya sih kayak ya udah separuh gitu yang pakai karena di mana-mana udah ada Kris gitu kan, dan juga angkatannya mamaku tuh udah sering pada pakai Kris juga karena enggak perlu repot ngambil cash gitu kan, dan juga ya nggak seabut itulah ya kalau pakai kartu. Nggak tahu ya, kayak kerasa lebih effort aja mencet-mencet tombol gitu teman Pro 2. And turns out ini tuh juga ngaruh banget sama penggunaan uang cash yang udah mulai kayak ada sedikit keterlambatan gitu. Keterlambatannya itu bukan karena kita lambat ngasihnya dan kawan-kawannya ya, tapi biasanya putarannya itu teman Pro 2 kebaca kayak mungkin dari sekian orang nanti udah pasti bakal balik lagi uangnya dalam periode tertentu, tapi ternyata sekarang udah lebih lambat. Jadi udah kelihatan banget ya kalau kita-kita itu udah pada hobi jajan pakai uang non tunai teman Pro 2. Tapi ada opsi lainnya lagi teman Pro 2 yang mungkin masih kudu dipikirin. Katanya dari Bank Indonesia ada kekhawatiran tentang uang tunai yang sebenarnya itu masih penting banget terutama di wilayah 3T.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan...

88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Lun ya di Santai Siang. Dan aku bakal share info-info terkini buat kamu. Kita mulai dulu nih buat kamu-kamu yang suka banget sama Miyung-Miyung sama Anabul. Karena anak-anak ITB pada bikin film pendek yang judulnya Meong. Dan ini tuh dapat penghargaan internasional. Jadi film pendek ini teman Pro 2 ditayangin di Officious Project. Dan juga berhasil dapat Most Inspiring Film Award di Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026. Film ini tuh jadi kayak salah satu dari 54 film dari 14 negara yang ikut berpartisipasi. Genrenya ini slice of life teman Pro 2 dan nyeritain kucing kampus yang namanya Siti yang nemanin mahasiswi waktu lagi ngadepin tekanan dalam ngerjain tugas akhir. Dan ide ceritanya tuh juga terinspirasi dari kucing-kucing yang emang sering ada di ITB gitu loh. Aku tuh ingat, aku kayaknya pernah lihat ada akun Instagram apa akun X-nya gitu yang isinya ya muka-muka kucing-kucing ITB gitu. Di Unmul sini juga ada sih ingat aku, cuma emang lebih update yang ITB ini karena bener-bener sebanyak itu kucingnya teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

Teman Pro 2, kamu ngikutin ini gak sih Anugerah Musik Indonesia alias Emmy Awards? Nanti di tanggal 20, maksud aku selama kemarin, tanggal 21 September 2026, ternyata Yayasan Anugerah Musik Indonesia itu udah ngumumin kalau tahun ini bakal ada sekitar 67 kategori dan ada banyak banget juga nama-nama dari berbagai genre dan generasi musik Indonesia. So far katanya ada sekitar 5.360 karya yang udah masuk, dan untuk proses pendaftaran di tahun ini itu tuh periode penilaiannya dari rilisan komersial tanggal 1 Juli 2025 sampai 30 Juni 2026. Pendaftarannya udah kemarin banget sih, udah lumayan lama ya, 17 Juni sampai 15 Juli kemarin teman Pro 2. Dan ada temanya juga untuk tahun ini. Temanya itu Ruang Nada Nusantara yang bakal nyorotin banyak banget ragam musik Indonesia, mulai dari musik tradisi, bahasa daerah, sampai karya modern juga. Dan apa ya, kayaknya makin kesini pun teman Pro 2 kita tuh makin sayang, makin cinta gitu sama genre-genre yang emang lokalan Indonesia banget gitu. So far, udah dikasih tahu juga kalau AMI itu punya 4 kategori baru teman Pro 2. Mulai dari album rap atau hip hop terbaik, terus karya produksi musik etno terbaik, karya produksi hipdo terbaik, dan karya produksi lagu pesta timur terbaik. Ini penambahan emang dilakuin ngikutin banyaknya genre baru teman Pro 2 yang makin beragam aja gitu di Indonesia. Kalau emang kamu pengen coba support-support teman Pro 2, kamu bisa kok untuk lihat kira-kira listnya itu ada siapa aja dari akunnya AMI Awards sendiri.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, waktu Indonesia Tengah.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
4: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
3: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
5: Astaga, baunya dari mana sih?
3: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
4: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Fansnya Rex udah tahu belum? Katanya dia ini bakal ngerilis album baru teman Pro 2 yang judulnya, yang namanya Dream Vertigo. Ini bakal rilis nanti di tanggal 6 November 2026 dan pengumumannya juga dirilis barengan sama single terbaru yang judulnya Grandma Song. Ini kayak salah satu lagu dari albumnya ini gitulah teman Pro 2. So far Rex itu bilang kalau dia itu pengen banget fansnya untuk coba deh mecahin teka-teki dari judul albumnya lewat Treasure Hunt di 12 kota termasuk di Jakarta. Dan album ini juga teman Pro 2 ngelibatin banyak banget kolaborator ya, kayaknya ada, coba aku hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman Pro 2, 6 orang. Jadi Rex bilang ini album dia tulis waktu dia lagi bepergian ke berbagai kota, mulai dari New York sampai ke Mesir sampai ke Los Angeles lagi, dan ya udah pakai alat-alat sederhana aja yang seadanya. Cuma tetap teman Pro 2 dia itu pengen ngebahas tentang gimana sih caranya untuk memenangkan hati seseorang gitu. Aduh, lagi-lagi Ucin nih teman Pro 2, kamu-kamu mungkin kalau misalnya aku spill beberapa lagunya mungkin bisa dari satu deh ya. Ada satu lagu yang judulnya Iron Man, ada Hannah Montana, Elvis, Penelope, terus juga Boyfriend Roleplay, Empty Stage Indecision. Kayaknya gak jauh-jauh dari ini sih teman Pro 2 ya, nama-nama orang gitu. BTW ada yang sama Daniel Caesar, siapa nih yang suka Daniel Caesar? Karena aku juga suka sama dia.

inspirasi. Sudah sepantasnya jadi Mrs. Shailendra Gadis Bogor. Paling menonjol.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Itu tadi ya teman Pro2 yang bisa aku ceritain ke kamu buat hari ini. Semoga kamu bisa enjoy sisa-sisa weekend ini, plus juga makin semangat buat ngadepin Senin besok. Ya, akhir bulan, semoga yang bikin kamu makin semangat juga itu yang tiba-tiba ada notif suara rekening, ada tambahan duit masuk gitu-gitu. Ya, semoga gak lambat lah ya buat kamu teman Pro2. And anyways, abis ini kamu bakal dengerin siaran langsung dari Pro2 Jakarta. Ada chart top 20 nasional teman Pro2, liatin dulu. Kira-kira ada gak lagu kesukaan kamu di situ? Yaudah deh, kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total, protein tinggi, omega 3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
5: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
6: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
7: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Halo, aku botol A.
1: Ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma senang beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raimla Ode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2, dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh, ngalir ya teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu. Ya udah kita dengerin, ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2 karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024, cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Mamper 2. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya

interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14. No.

0: pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: semua pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia atau Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: lama di chartnya Top 20 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive nggak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong. Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: 4 lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin. Karena kalau lagunya udah bagus, mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih. Termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia, menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 teman-teman berdua dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: Lukas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa, posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua, posisi 18 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Chillon 7 dengan Sederhana di posisi 14, posisi 13 Romaria 24 per 7, posisi 12 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 9 Gloria Jessica Adego Finda

Hai Maode Hits Record, AG dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke, terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aliana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Info Pro 2.
3: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Edi Tama. Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brazil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo. Musisi Olivia Rodrigo telah resmi memulai turnya yang berjudul The Unravel Tour dengan lagu Drop Dead, di mana tour dimulai di Hartford, Connecticut, Amerika pada 25 September kemarin. Tour ini akan digelar di 9 negara di Amerika Utara, Eropa, dan juga Inggris. Dua pertunjukan Ed Sheeran di Gillette Stadium akhir pekan ini secara resmi dibatalkan seiring mendekatnya badai besar ke wilayah New England menurut TMZ. Seorang perwakilan Robert Kraft mengatakan keputusan tersebut diambil oleh pihak penyelenggara tur dan manajemen stadion bersama dengan pejabat keamanan publik karena perkiraan cuaca ekstrim dengan keselamatan penggemar dan staff sebagai prioritas utama. Foxborough diperkirakan akan mengalami curah hujan 1 hingga 2 inci dan hembusan angin hingga 40 miles per hour.
2: Info Pro 2.
3: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Mulai Kamu. Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, tempat berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, tempat berdua yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, tempat berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, tempat berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
1: Number 20.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 80.

0: Di peringkat ke-17 92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 60.

0: Selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 teman program minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman program dua minggu ini bertahan selama 6 minggu dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

bertahan selama 14 minggu. Ada sini Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, 82 masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 82, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 82 ada my man, the one and only Bruno Mars 82 dengan Cha-Cha-Cha. Yes, 82. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finnish Sisters dari Sina Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sina tuh bilang kalau konsep The Finnish Sisters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu quote unquote ya di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget sih ya. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman Pro 2, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman Pro 2 di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: Number I Just Might. Number 3.

0: jadilah rap kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

0: ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung loh naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Produa seluruh Indonesia. Well, Teman Produa, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Produa yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandem Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Produa FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Produa. Elandem Krisnandaru sending off the air and have a great, great weekend Teman Produa. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Temen apaan sih?
4: Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 sama Rinda.
5: Selamat pagi Teman Pro 2.

Hai teman Pradua, para pendengar 88.5 FM. Setelah tadi kamu ditemenin barengan sama Ellen, teman Pradua yang udah ngasih tahu kamu 20 tanggal lagu terkini mancanegara, dan juga tadi sempat ada Kak Desi ya, teman Pradua, yang ngajakin kamu lihat top 20 untuk lagu-lagu Indonesia. Gimana? Lagu favorit kamu ada masuk enggak tuh ke chart top 20, teman Pradua? Kalau enggak ya udah, nanti diremet lagi lah ya. Request lagi teman Pradua everyday. Anyways, jam segini enaknya ngobrolin yang ringan-ringan sambil makan ubi cilembu dicampur yogurt. Gak tahu kenapa tapi emang kebayang mulu dari tadi. Kayaknya ntar pulang bakalan beli ubi cilembu, terus nanti sampai rumah dia makan pakai yogurt. Kenapa harus di yogurtin? Karena katanya rasanya kayak cheesecake. Terus kayak aku sombong, teman Pradua, karena kemarin habis bikin yogurt terus berhasil gitu. Anyways, hari ini mau ngajakin kamu ngomongin soal galeri kamu yang udah mulai penuh tuh. Gimana? Udah rajin bersih-bersih apa enggak? Aku jujur beberapa hari yang lalu juga kayak baru aja bersih-bersih handphone, teman Pradua. Terus kayak pas aku lihat, kok banyak banget ya ini sampah-sampah gitu. Sampah-sampahnya adalah screenshot. Aku bingung banget kenapa sometimes kayak aku tuh suka kepencet, gak tahu gimana ceritanya, tapi tiba-tiba ke double tap belakang terus ke screenshot. Dan tahu gak yang ke screenshot apa, teman Pradua? Ya, lock screen. Itu yang menu-menuin ada kayaknya kemarin tuh 20 biji aku ketemu di galeriku. Kayak kenapa ya? Tapi isi galeri kamu yang screenshot itu apa sih? Coba sini screenshot foto screenshotan terupdate atau terrandom yang kamu screenshot tanpa sadar, terus pas kamu ngeliat lagi kayak malu, itu apa, teman Pradua? Sini kamu boleh gabungan sama aku merapat di WhatsApp di 0812-5848-7885, ataupun boleh ke Instagram di @radiopradua_samarinda, dan juga boleh ke RRI Digital.

gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sumpah teman berdua, tapi kalau kita ngebahas soal screenshotan atau hasil screenshot di handphone kamu, ini aku kayak bisa maju deh kalau kita banyak-banyakan. Karena kayak kemarin habis ngehapus tuh, tau gak sih, hampir 700 apa 800 gitu. Bayangin secapek apa ya. Handphoneku juga kayaknya kalau bisa ngomong kayak, Sulis ini sebenarnya dilihat lagi gak sih? Kalau gak dilihat lagi boleh gak kita buang aja? Sakingnya teman pro 2, demi deh. Tapi emang kita tuh beneran harus kayak rajin-rajin gitu loh ngecek di handphone kita tuh memorinya gimana gitu. Karena kadang aku tuh kayak suka jalan kan sama temanku, terus akhirnya kita foto-foto. Pas lagi asik foto-foto, ya full storage. Ya begitulah teman pro 2, namanya juga memorinya imut. Sama kayak orang yang punya, anyways, kamu masih boleh gabungan dong sini barengan sama aku. Pokoknya sampai nanti merapat di jam 7 malam teman pro 2, kita masih ngebahas soal hasil screenshot di handphone kamu itu ada apa aja. Tapi emang ya teman pro 2, screenshot itu kadang kayak ya emang kita tuh sebenarnya butuh, cuman karena kita tuh kayak, oh yaudahlah ya teman pro 2, nantinya gak bakalan ini lagi, kok gak dibutuhin lagi. Kayak ya sesimpel nih mau nonton teman pro 2, takut ntar gak ada jaringan di sana untuk akses tiket online kamu. Jadinya yaudah akhirnya memutuskan untuk screenshot aja lah, ntar daripada di sana kita ribet lagi gitu. Pas udah kelar nonton lupa tuh dihapus. Iya, kenapa kok Sulis tahu sih? Ya karena aku pengalaman teman pro 2. Sering banget. Ntar kalau misalkan udah lama di handphone kan nggak bisa dipakai lagi ya teman pro 2. Kayak buat apa? Tetap disimpan, tapi namanya juga manusia, human ya. Kamu boleh gabungan, pokoknya ceritain dan kita bakal seru-seruan hari ini di sore ceria teman pro 2. Quick update sekitaran M Yamin, ini mendung, boleh update juga dong. Tadi sempet di beberapa daerah kota Samarinda siangnya juga hujan ya teman pro 2. Tempat aku sih jujur nggak kebagian hujan tuh. Tempatmu gimana?

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
4: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
3: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
5: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
3: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
6: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

aku tuh ya teman berdua emang dari zaman dulu suka banget kayak ya udah kalau ada yang menarik aku screenshot gitu kan. Dan ini tuh dari zaman aku kuliah sering banget ngelakuin hal ini teman berdua. Salah satunya adalah biasalah masa-masa alay itu dimana kita kayak ih nemu quotes yang relate banget aku screenshot gitu kan. Kan dulu gak bisa teman berdua di ini. Kalau sekarang kan story bahkan bisa kita share kan, terus postingan juga kita bisa kita share gitu. Nah kalau dulu tuh nggak bisa, jadi kayak kita cuman screenshot terus abis gitu ini teman berdua kita post lagi di Instagram kita. Woi, jadi kalau dibaca lagi isi galeri itu yang screenshotan itu teman berdua ada juga geli-gelinya. Kenapa gitu? Karena ini teman berdua rasanya kayak kok dulu alay banget ya, apa ya? Sekarang sih udah enggak ini, enggak ada lagi yang kayak gitu teman produser. Soalnya kan udah bisa di-share. Tapi apa sih biasanya yang kamu screenshot teman produser? Kalau aku kan selain quotes itu tadi ada ini, resep. Sumpah banyak banget ini nge-screenshot resep teman produser kayak ya udah deh sesimpel aku kan habis bikin yogurt kan. Nah, itu aku screenshot dulu resepnya, oh takarannya begini, begini, begini, begini gitu. Aku screenshot teman berdua, tapi nganggur aja pokoknya lama banget itu di dalam galeriku. Baru sampai kayak aku sadar terus bersih-bersih lagi kan. Habis bersih-bersih langsung kayak, kok aku punya ini, aku pakai buat apa ya kemarin. Dah habis itu dibuang, udah gitu aja terus siklusnya gak ganti-ganti, heran juga deh. Dan itu tuh kayak mau ganti handphone berapa kali pun kayaknya isi galeri tetap ada screenshotannya gitu loh. Bingung gak sih apa sebenarnya yang bikin kita hobi banget nyimpen screenshot itu teman-teman.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Mitos atau fakta?
2: Minum teh mengakibatkan usus buntu. Mitos apa fakta?
3: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
1: Mitos atau

Balik lagi ke pertanyaan, kenapa ya kita tuh suka simpen screenshot padahal kayak kita belum tahu, dan bahkan bukan belum tahu, kita tuh udah tahu dengan jelas kalau hasil screenshot itu tadi gak bakalan dipakai lagi gitu loh teman Pre2. Usut punya usut, kalau menurut aku pribadi kenapa kita suka hobi, suka kayak screenshot hal-hal yang sekiranya penting, itu karena apa ya? Karena kayak, ntar dulu deh, aku belum punya waktu buat ngebaca ini secara full. Aku save aja dulu gitu, aku screenshot gitu. Atau kayak ngerasa, ih nanti aku pasti bakalan butuh deh ini. Atau daripada aku kayak nyatet dulu, ih enggak ah, enggak usah gitu. Tapi akhirnya dari kebiasaan ini teman Pro2, ya udah yang disimpan banyak, dibuka lagi juga hampir enggak mungkin gitu loh teman Pro2. Bahkan dibukanya tuh udah pas ini, pas apa sih namanya, pas udah mau bersih-bersih handphone. Cuman jujur ya, kalau udah datang di momen-momen dimana kita simpun-simpun gak tuh, atau beres-beres galeri ya teman Pro2, aku tuh suka ngerasa kayak yang, ya Allah kenapa sih yang kayak gini-gini nih aku simpen. Terus harus dibaca dulu satu-satu. Jadi kayak kalau udah beres tuh, udah mau beres, udah mau bersih-bersih ya teman Pro2, aku lihat dulu, ini apa ya aku screenshot, atau enggak kayak dari luar tuh kan males banget tuh, yaudah tinggal dipilih-pilihin aja gitu kan ya. Tapi pas udah dipilih-pilihin, takutnya penting, balik lagi, di ini lagi, di review lagi. Terus pas udah di review teman Pro2 ternyata gak penting. Ya begitulah isi galeri kita. Anyway, ini udah mau merapat di jam 6 sore teman Pro2. Habis ini kamu bakal ditemenin dulu barengan sama lagu-lagu religinya Pro2 Radio Samarinda, sambil kita tungguin kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya hari ini tepat di pukul 18.09 waktu Indonesia Tengah. So keep stay tune 88.5 FM teman Pro2. Nanti aku bakal lanjut lagi, kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjem gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Buat sulit jalan orang lain, sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Tanya Ustaz.
4: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab Ustaz?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, antashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Prodo, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang sekarang lagi ada di Samarinda dan sekitarnya. Anyway, ini udah masuk di jam segini, tapi kita masih ngobrolin soal screenshot atau foto-foto hasil screenshot di handphone kamu ya, teman Prodo. Sometimes, emang kalau kita ngebahas soal galeri sih bisa dibilang jadi museum kehidupan ya. Bahkan ada loh teman aku yang masih nyimpen foto dia masih zaman pas dia masih bayi, teman Prodo. Karena emang kan jadi dibikinlah album gitu kan. Nah, udah dibikin album, terus diterangkan lagi. Hah, terangkan, dibikin HD lagi karena dia cuma moto dari album itu tadi, terus jadi super HD gitulah pokoknya, teman Prodo. Tapi lama-lama handphone kita juga mau meledak gitu loh, yang kayak ya kebanyakan simpen-simpen foto yang enggak jelas, simpen hasil screenshot itu tadi, teman Prodo. Yuyur, kalau aku sih tim yang suka panik sendiri, terus habis itu udah langsung marah-marah dulu sih. Pokoknya yang pertama marah-marah dulu, kayak kok bisa sih penuh, aku nyimpen apa aja. Ternyata pas dibuka kayak banyak banget anomali-anomali.

0: Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Sore ceria merapat di 88,5 FM, masih barengan sama Sulis teman berdua. Ada beberapa tips sih buat kamu kalau misalkan ya penyimpanannya tuh udah mulai penuh sih teman berdua. Salah satu yang sering banget aku lakukan adalah ya manual lah dihapusin teman berdua. Sama yang nggak boleh ketinggalan adalah mencadangkan, asik mencadangkan nggak tuh. Ya sekiranya kalau misalkan emang foto-foto kamu tuh adalah foto-foto yang penting gitu ya teman berdua. Let's say ya memang foto-foto pas kamu misal nih abis wisudaan, oh ya udah disimpan aja tuh teman berdua, disimpannya mungkin nggak di handphone kamu tapi bisa disimpan dalam ya kalau mau yang old version dicetak gitu ya, atau kalau mau yang lebih modern dikit ya pakai penyimpanan atau ya pakai cloud lah teman berdua, supaya emang foto kamu juga tetap aman gitu loh. Karena kadang kalau misalkan kita simpen biasa atau kayak kita masukin ditaruh di galeri doang, ya bisa jadi kehapus lah atau malah kayak entar hilang lah, apalah, korup bla bla bla dan bla bla bla gitu kan ya. Dicadangin aja dari awal gitu. Jadi dari sekarang udah mulai bikin pencadangan di cloud atau kayak sekarang banyak kok teman berdua drive online yang juga nge-provide kamu atau ya bisa bikin kamu tuh untuk menyimpan foto-foto itu tadi. Atau kalau mau yang lebih simple lagi sih, jujur ini aku baru nemu juga caranya teman berdua kemarin gara-gara scrolling TikTok. Ya biasalah kebanyakan scrolling TikTok jadi nemu aja tips-tips ya. Jadi katanya kita tuh kayak ya udah diedit aja, jadi foto-foto tadi kamu masukin ke dalam satu file gitu, atau kayak filenya tuh kayak file Word gitu loh teman berdua, terus habis itu disimpan dalam bentuk PDF. Nah itu kayaknya sih bakalan lebih meringkas ya. Jadi kayak misal kamu bikin post gradu atau kayak graduation tahun sekian, ini foto-fotonya kamu jadiin satu, terus ntar kalau misalkan kamu mau lihat foto-fotonya tinggal dilihat di PDF. Cuman kan agak ribet ya, namanya kita kan kadang pengen nostalgia fotonya satu-satu,

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambat lah, Pian.
1: Iyo yo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira nggak keren.
2: Di keren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja, nggak usah malu.
1: Yo yo, ngomongin yuk, malah luwe tuh keterasan.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
2: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Taman Pre-2, aku ingat banget dulu pertama kali nyimpenin kayak foto-foto hasil dari screenshot itu tuh buat apa? Ya free wallpaper sih jujur, karena dulu kan kayak belum ada tuh, sekarang ada Pinterest kan Taman Pre-2 yang kayak kita tuh udah dapet foto-foto HD tuh gampang banget gitu. Nah sekarang kan gampang, dulu susah Taman Pre-2 gitu kan ya. Tapi jujur ya, kayaknya kalau misalkan kamu nih sekarang lagi kayak bingung banget kenapa handphone aku kok kayak penuh banget gitu, itu ya mungkin bisa jadi salah satunya adalah di galeri kamu. Dan aku tuh suka kayak amazed sama cowok-cowok ya. Cowok-cowok tuh Taman Pre-2 dikit aja memorinya, dan itu cukup-cukup aja. Bahkan kayak yang gak pernah tuh kejadian ada case cowok-cowok tuh kehabisan storage tuh, kayaknya gak pernah gak sih. Kayak yang selama ini selalu ngeluh adalah cewek-cewek gitu. Aku suka kayak nge-compare handphone aku kayak, kok kamu gak penuh-penuh sih HP-nya ya? Emang buat apa sih kok sampai harus penuh, kan gak nyimpen apa-apa, emang gak ada fotonya? Dan ternyata ya di handphone cowok itu emang dikit banget ya foto-foto Taman Pre-2. Kayak kok gak dipakai buat apa ya? Masih boleh gabungan Taman Pre-2, kurang lebih 20 menit lagi aku tungguin kamu mau gabungan merapat di WhatsApp, Instagram ataupun RRI Digital. Abis ini kita bakal ngebahas film di jam 7 nanti ya.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
1: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
1: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
4: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Teman Pradua, kamu udah beres aku temenin di sore ceria. Tapi tenang, abis ini aku masih bakal lanjut lagi kok temenin kamu. Masih ada 1 jam ke depan, mau ngajakin kamu ngebahas soal film yang juga airing lagi ya teman Pradua. Ada Avengers Endgame yang tayang lagi. Gimana kamu tim yang nonton lagi kah? Atau kayak bukannya sama aja, udah gak usah aja ditonton gitu. Kamu boleh gabungan barengan sama Sule sampai nanti merapat di jam 8 buat cerita-cerita teman berdua. Tapi BTW abis ini kita juga bakal ngomongin soal film-film yang lain, gak cuman Avengers Endgame aja ya. Pokoknya keep station teman berdua.

0: malam ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: Berkunjung ke Kota Udang, Cirebon, rasanya tidak lengkap jika tidak mencicipi makanan khasnya. Docang merupakan salah satu penganan khas Kota Cirebon yang memang tidak sepopuler nasi jamblang, empal gentong, ataupun tahu gejrot. Namun, makanan yang satu ini memiliki ciri khas tersendiri. Meski diterpa zaman, kuliner legendaris ini masih menjadi menu sarapan favorit warga setempat lantaran memiliki unsur historis yang sangat kuat. Dalam sejarahnya, konon docang digunakan untuk meracuni salah satu orang wali yang sedang menyebarkan ajaran Islam waktu itu. Namun bukan menjadi racun, docang justru menjadi makanan favorit para wali. Dinamakan docang karena sajian lontong yang diberi kuah ini terbuat dari dua bahan utama, yaitu do, dari bodo yang artinya baceman dage ataupun oncom, dan cang, dari kacang hijau yang sudah berubah menjadi toge.
1: Docang itu makanan yang gimana ya? Sederhana.
2: Sederhana.
1: Karena dari bahannya juga sederhana, nggak pakai ya ala-ala. Biasanya kan kalau makanan ada daging, ada apa gitu. Kalau docang lebih ke...
2: Sayur.
1: Sayur.
2: Oh, oke. Siap.
1: Sayur Cirebon.
2: Ya, jadi nanti piring itu diisi lontong.
1: Lontong. Terus? Kasih toge, ke daun singkong, pakai parutan kelapa, sama ini ciri khas kita bumbu merah.
2: Oh, bumbu merah.
1: Nanti dikasih kuah.
2: Oh, kuahnya kuah apa?
1: Kuah oncom.
2: Oh, kuah oncom.
1: Kuahnya dari kuah oncom.
2: Oh, iya, mantap.
0: Potongan lontong disajikan dengan parutan kelapa, daun singkong, daun kucai, toge, dan kerupuk, kemudian disiram kuah oncom. Uniknya lagi, docang juga disajikan bersama kerupuk putih yang dihancurkan. Namun, berbeda dengan kerupuk putih yang sering dijual di warung kelontong, kerupuk putih pada docang menawarkan rasa yang berbeda di setiap gigitannya.

Ada NP dengan Sempurnanya Aku Teman Berdua. Jujur lagu ini emang kayaknya sih jadi lagu debut yang sebenarnya ngeselin banget, tapi kok enak ya lagunya, jadi tetap didengerin tuh. Anyway, Teman Berdua, jam segini waktunya aku ngajakin kamu buat cari tahu upcoming movies, terus juga yang lagi rame sekarang film-film apa aja gitu kan di Tonight Corner. Untuk kamu yang kayaknya punya rekomendasi apa juga boleh kasih tahu dong, Teman Berdua. Tapi ya kalau kita ngebahas soal film yang lagi rame minggu ini tuh ada Avengers Endgame Encore. Bayangin tuh. Jujur kalau judulnya kayak yang udah Endgame dikasih lagi Encore, apaan lagi sih gitu. Kemarin temanku udah ada yang ini udah nonton, Teman Berdua.

dengan versi perpanjangan yang nampilin 4 menit cuplikan baru untuk ngebuka jalan menuju Avengers Doomsday. Karena jujur kemarin kalau misalkan kayak disambungin ke Doomsday agak enggak nyambung sih teman Pradua. Nah, versi layar lebarnya ini ngehadirin 4 scene baru yang direkam langsung selama produksi film Ensemble mendatang ya teman Pradua. Dan tambahan ini juga dibuka barengan sama Loki yang masih diperanin barengan sama Tom Hiddleston. Terus dia ini ngedatengin Steve Rogers gitu lah ya. Tapi kok kayaknya aku bakalan lagi spoiler. Enggak deh, jangan teman Pradua. Mending kamu nonton sendiri aja. Tapi menurut kamu Marvel Cinematic Universe ngerilis Endgame Encore ini penting atau enggak sih teman Pradua?

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
2: Tanya Ustaz.
3: Apa hukumnya makan produk tanpa label halal?
4: Saudaraku, makan produk tanpa label halal sejatinya mubah atau boleh, selama tidak ada indikasi mengandung bahan yang haram atau bersifat syubhat yang masih belum jelas hukumnya. Namun, kalau misalkan kita masih ragu bahannya ini apakah jelas atau tidak, prosesnya juga tidak diketahui, maka sikap yang paling baik adalah menjaga diri. Rasulullah bersabda, yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Dan di antara keduanya ada perkara syubhat. Barang siapa menjaga diri dari syubhat, maka ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan juga di dalam istilah usul fikih, juga kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal yang masih bersifat mudarat. Kita lebih baik untuk mengambil yang ada maslahah atau kebermanfaatannya. Karena itu, jika ada pilihan yang jelas kehalalannya, maka itulah yang lebih menenangkan hati. Bukan karena takut berlebihan, tetapi karena iman yang mengajarkan kita untuk memiliki sikap hati-hati. Ingatlah saudaraku, makanan yang masuk ke tubuh akan mempengaruhi doa, ibadah kita, dan keberkahan di dalam hidup.

0: Kalau tadi kita udah ngebahas Avengers Endgame Encore teman Pro 2, ini ada juga satu film yang rame banget beberapa waktu terakhir, judulnya Obsession. Kayaknya sih udah banyak yang tahu dan nonton ya teman Pro 2. Apakah kamu salah satunya gitu kan yang nonton juga? Boleh cerita juga teman Pro 2. Tapi kalau kita ngebahas soal film Obsession ya, ini tuh jadi film horor supernatural gitulah ya teman Pro 2, dan banyakan bermain di supernatural psikologis gitu. Ya dibikin sama sutradara Cory Barker teman Pro 2, ngisahin seorang cowok pemalu namanya Bear yang pakai ranting ajaib atau ya one wish willow lah ya teman Pro 2, supaya cewek idamannya dia namanya Nikki ini jatuh cinta sama dia gitu loh. Dan dari sini juga akhirnya lahir tren atau orang-orang pada kayak bikin transisi make up tapi pakai One Wish Willow, kayak gitu-gitulah teman Pro 2. Pasti kamu udah gak asing banget. Tapi kalau kita ngebahas film ini, ada berbagai macam fakta yang bikin kamu kayak, hah? Emang iya? Salah satunya adalah ternyata sutradaranya tadi, Cory Barker, teman Pro 2, ini adalah seorang YouTuber. Jadi kayak bisa dibilang sih, ini kalau katanya warganet atau katanya netizen sih, sebenarnya Obsession adalah film yang dibikin sekelas UMKM, ternyata malah bisa mendunia. Katanya gitu teman Pro 2, ya gimana gak sekelas UMKM, karena kayak dari sutradaranya sendiri aja ya bisa dibilang ini adalah seorang YouTuber gitu loh. Dan usianya masih muda banget si sutradara ini tadi teman Pro 2, baru 26 tahun ya, kelahiran tahun 2000. Gimana, kamu seumuran gak sama dia? Masih ada beberapa fakta lain dari film Obsession ini yang bakal aku bahas teman Pro 2, so make sure kamu stay tune barengan sama aku kalau misalkan kamu kepo ya.
1: Ada yang cukup disini.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali setelah.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

another fun fact dari Obsession teman Pro 2, ini syutingnya singkat banget ya. Jadi Obsession emang katanya sih digarap dalam waktu yang emang terbilang singkat, cuma 26 hari doang teman Pro 2. Dan emang ini tuh bukan karena ini ya teman Pro 2 udahlah bikinnya ngasal, enggak, tapi memang ya ini karena jadwal produksinya tuh dipadetin, jadinya kayak tim tuh harus kerja cepat, terus juga tepat di setiap adegannya. Tapi karena keterbatasan waktu ini nih yang justru ngasih tekanan kreatif, yang juga ngebantu para timnya itu ngejaga ritme filmnya tuh tetap intens teman Pro 2. Hasilnya ya filmnya tadi teman Pro 2 bisa tetap menghadirin suasana tegang tanpa terasa dibikin secara terburu-buru gitulah pokoknya. Terus kalau kita ngomongin soal dunia perfilman, ini film yang paling diminati pasti kan kayak ya kita expect-nya adalah film tuh bakalan berpuluh-puluh M gitu kan ya teman Pro 2. Tapi opsi Obsession ini justru ngebuktiin sebaliknya. Jadi Obsession ini ngebuktiin kalau ide kreatif dan juga eksekusi yang kuat ini bisa jadi modal utama buat ya nyuri spotlight penonton lah ya teman Pro 2. Dan ini filmnya kabarnya cuma diproduksi dengan biaya $750 Amerika Serikat atau sekitar 12 miliar sampai 13,3 miliar rupiah gitulah ya. Ya ini kalau dihitung-hitung jadi angka yang terbilang kecil ya teman Pro 2, atau filmnya dibikin dengan biaya yang lumayan minim lah ya untuk ukuran industri film di luar negeri. Tapi yang gak kalah penting adalah ternyata film ini tadi atau Obsession sendiri teman Pro 2 justru dapetin untung yang wah panen banget tuh teman Pro 2. Dan ide awal dari Obsession ternyata ini munculnya waktu Cory Barker nonton salah satu episode The Simpsons. Jadi episode yang dimaksud ini kalau misalkan kamu pernah tahu ya teman Pro 2, Treehouse of Horror 2, ini nyeritain tentang gimana waktu itu si keluarga Simpson beli cakar monyet terkutuk di Maroko gitulah. Nah dari benda ini setiap permintaan yang awalnya terlihat menyenangkan justru berubah jadi sebuah bencana teman Pro 2. Ya udahlah, lahirlah One Wish Willow. Asik gak tuh? Teman Pro 2, BTW udah mau berapa di jam 8 malam ya, gak berasa banget aku temenin kamu dari tadi sore. Ya abis ini kamu bakal dilanjut lagi begerangan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama Pro 2 dari Samarinda. Kita ketemu lagi di another day barengan sama Sulis teman Pro 2. Dan as a closing song nih aku puterin dulu lagunya Summer Potential. Ya udah kalau gitu Sulis pamit. Selamat malam teman Pro 2. Happy weekend yang tinggal dikit ini lagi ya. Bye.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Tahukah kamu, pemikiran Raden Ajeng Kartini justru dikenal dunia lewat surat-surat yang ia tulis. Di masanya, Kartini aktif berkirim surat dengan sahabat-sahabatnya di Eropa, terutama di Belanda. Lewat tulisan itu, ia menuangkan kegelisahan, harapan, dan mimpinya tentang perempuan yang merdeka, berpendidikan, dan punya hak yang setara. Setelah Kartini wafat, surat-surat tersebut dikumpulkan dan diterbitkan oleh J.H. Abendana. Awalnya terbit dalam bahasa Belanda pada tahun 1911, yang kemudian kita kenal sebagai Habis Gelap, Terbitlah Terang. Dari situlah dunia mulai mengenal suara Kartini, suara yang sederhana tapi penuh keberanian dan harapan bahwa perempuan berhak menentukan masa depannya.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat.

0: Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 20 bersama Sora Syar Habibi. Informasi pertama, Indonesia raih medali perak di nomor Pokemon Unite Asian Games 2026. Tim Indonesia yang diperkuat Denny Ardianto, Marcelo Hillers, Muhammad Haikal Irawan, Judah Raja Panggabean, dan Nofrizal Diananta kalah 1-3 dari Jepang di final yang berlangsung di Aichi Sky Expo. Meski gagal meraih emas, pencapaian ini tetap jadi prestasi penting bagi e-sport Indonesia di ajang multi-event Asia. Informasi selanjutnya, Muara Enim diproyeksikan jadi daerah strategis penopang industri bioetanol nasional, dan PLT Bupati Sumarni menyebut potensi hasil pertanian tebu, jagung, dan ubi kayu di Muara Enim sangat memadai untuk mendukung rantai pasok bioetanol. Pemerintah pusat menekankan peran daerah penting dalam penyediaan bahan baku berkelanjutan, fasilitas investasi, dan regulasi lokal. Data pertanian menunjukkan produksi jagung 2.828 ton dari lahan 53 hektar, serta ubi kayu 11.953 ton dari lahan 351 hektar per tahun. Informasi terakhir, Swiss menang telak 3-0 atas Makedonia Utara di UEFA Nation League. Gol Remo Fowler dan 2 gol Zeki Amdoni memastikan kemenangan di Stadion Tose Proski Arena. Hasil ini membuat Swiss kokoh di puncak klasemen Grup A Liga 2 dengan 3 poin, sementara Makedonia Utara terpuruk di posisi juru kunci. Jadi teman Pro 2, Pro 2 update kali ini, dan setelah ini kamu akan mendengarkan Pro 2 Indie Nasional dari RRI Pro 2 Jakarta.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save gitu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik. Padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
2: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
1: Hah? Serius?
2: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
1: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
2: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
1: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
2: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
0: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Dari kawasan CRM Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih di jaga malam hari ini teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2 ya, kalau sama aku mungkin di agak malam-malam seperti ini aku agak lembut sedikit ngomongnya. Wis, ngeri banget tuh. Si paling. Gimana teman Pro 2, kabar kamu hari ini ya di weekend ini, di akhir weekend nih sebenarnya. Karena besok sudah hari Senin lagi teman Pro 2, yang dimana kita harus sudah bekerja lagi, kita harus sekolah lagi, kita harus kuliah lagi gitu ya. Ya gitulah teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin soal hari, hari itu yang paling menyenangkan memang hari Jumat. Hari Jumat sore tuh teman Pro 2 ya, karena habis sore besoknya hari Sabtu besoknya langsung hari Minggu gitu ya. Dan seperti biasa teman Pro 2 ya, kalau sudah kita ngomongin soal hari Minggu pasti tuh rasanya capek gitu teman Pro 2. Capek kayak aduh besok Senin lagi gitu. Tapi kalau kalau aku sih caranya jangan dipikirin Senin ya sih teman Pro 2, lebih ke arah kayak yaudah deh gitu. Ujung-ujungnya juga kayak yaudah nanti kita akan bertemu dengan Sabtu dan Minggu lagi. Dan di malam hari ini teman Pro 2 ya, aku mau nemenin kamu, kita mau ngobrol-ngobrol kali ya. Kalau kamu mau dengerin aku gitu ya, dengerin aku. Tiba-tiba minta didengerin. Tapi intinya teman Pro 2 ya, di malam hari ini aku bakal ngobrolin soal percintaan. Seperti biasa gitu ya teman Pro 2. Emang ngomongin apa sih Bi sebenarnya? Aku bakal ngobrolin soal, emang ya harus selalu ada kabar ya? Atau kita kasih space aja? Itu biasanya teman Pro 2. Karena dua hal ini dua hal yang berbeda teman Pro 2, dan sering banget disalah artikan sama orang-orang yang mungkin sudah punya pasangan gitu ya. Bingung, ini kalau ngasih kabar terus kayak bosen, tapi kalau gak ngasih kabar gimana, atau kita kasih space aja. Nah itu dah yang bakal aku bahas pada malam hari ini teman Pro 2. Tapi sebelum aku bahas, kita dengerin dulu kali ya lagu dari Lala Huta teman Pro 2 yang judulnya Hebat.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Ya karena kalau di zaman sekarang ya teman Pro 2, komunikasi dalam hubungan itu sebenarnya makin gampang gitu. Kalau kita ngomongin soal zaman dulu mungkin harus ketemu dulu. Kalau sekarang kan tinggal chat teman Pro 2, terus ada video call. Belum lagi kalau misalnya kamu yang tipe sukanya VN karena suka ngobrol panjang, atau kamu lebih suka yang ada mukanya, bisa juga pakai ini teman Pro 2 video note tuh, ada video note. Jadi sebenarnya hampir kalau kita ngomongin kabar mengkabar ini sebenarnya nggak ada alasan untuk kamu itu benar-benar kayak ngilang gitu dari pasanganmu teman Pro 2. Makanya ada orang-orang yang nanya kayak, emang seberapa sering sih pasangan harus kasih kabar gitu ya. Bes, kalau dari aku nih ya, gini-gini. Salah satu hal yang membuat komunikasi antar pasangan itu lancar adalah kabar-kabaran yang mungkin terlihat sangat pokoknya terus-terusan gitu, kayak aku lagi makan ya, aku lagi kerja ya, ini sudah sampai ya, aku TW ya, aku mau tidur ya. Itu mungkin di mata beberapa orang kayak apa sih gitu aja diomongin, apa sih gitu aja kayak maksudnya gitu aja sih harus di iniin sih, gak usah lah, kayak nanti aja deh kalau memang bener-bener butuh gitu ya. Tapi menurutku ketika kamu punya pasangan ya, justru hal-hal sesimpel itu yang membuat tenang. Kalau menurutku ya, karena balik lagi, sebenarnya komunikasi itu apa sih gitu. Karena orang-orang selalu kayak, ini gak baik-baik nih, akhirnya tidak bersama gara-gara komunikasi. Nah komunikasi itu balik lagi teman Pro 2, gak bisa kita tuh ngomong, ini komunikasinya nih karena begini, karena begitu, karena kamu kamu tidak bisa ngobrol di saat dia membutuhkanmu. Enggak sih, sebenarnya komunikasi yang paling penting adalah kabar-kabar yang mungkin terlihat biasa saja, tapi itu sangat berarti gitu. Misal, kamu lagi kerja, terus pasangan kamu itu lagi di rumah, lagi nunggu kabarmu, kamu hanya tinggal bilang kayak, aku OTW ya, aku sudah sampai kantor ya gitu. Dia tidak akan mencari gitu loh kalau kamu ngasih tanda seperti itu. Tapi kalau kamu gak ngasih gitu ya, kamu diem aja, nah itu susah gitu loh. Nanti yang ada kalau kita ngomongin overthinking gitu ya, itu yang bakal muncul teman Pro 2. Jadi jangan sampai kita hanya sesimpel 1 menit, gak nyampe 1 menit teman Pro 2, kayaknya 30 detikan pun kamu sudah bisa ngetik, udah sampai, aku kerja dulu. Itu sih gak bisa teman Pro 2. Jadi jangan beralasan, gak sempet aku pegang HP. Kayaknya gak mungkin deh.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Masih sama aku teman Pro 2 ya, sama Habibie di malam ini, di malam Senin yang besok sudah Senin aja. Masih diingatkan gitu ya, padahal jangan diingatkan. Tapi teman Pro 2 balik lagi, kita masih ngobrolin soal kabar mengkabar. Ini teman Pro 2 ya, harus ada selalu kabar. Harus selalu ada kabar atau kasih space aja gitu. Kadang kalau kita apa ya? Sebenarnya banyak sih pertanyaan orang-orang, kayak kalau pasangan tiba-tiba seharian sibuk baru kasih kabarnya malam gitu, kita bakal mikir macam-macam atau gimana. Sebenarnya itu tadi teman Pro 2, kalau menurutku ngabarin itu hal yang apa ya, hal yang simple, bukan hal yang ribet banget gitu. Apalagi kita semuanya di apa ya, di setiap menit, bahkan di setiap detik kayaknya semua orang megang HP gitu. Jadi gak mungkin, walaupun kita megang HP gitu ya, kita sibuk, kita sibuk dengan komputer kita, at least apa ya, 1 menit gak nyampe, 50 detik kan lah kamu buat ngetik kayak, sebentar ya aku lagi ini nih gitu. Itu simpel banget teman Brodo, jujur gak bohong ini. Karena apa ya, kalau bahasanya sibuk itu kayaknya apa ya, memang mungkin sibuk gitu, kita paham, pasti ada pasangan kita, makanya itu kan kita nggak bisa juga gitu selalu yang dunia kita cuma dia aja gitu ya, nggak boleh, kita juga harus punya kehidupan gitu ya teman Pro 2. Tapi ya balik lagi, kalau kita cuma ngobrolin soal kabar mengkabar ini, kayaknya sesimpel kamu ngabarin misal nih kamu butuh banget, dan kayak misal harus rapat gitu, harus rapat dan dadakan sekali tiba-tiba rapat. Kalau memang tidak bisa ngabarin di awal, di akhir harus dikasih tahu. Kalau misalnya sudah selesai rapatnya, minta maaf dan ya kasih tahu kalau kamu habis rapat gitu. Dan jangan marah kalau misalnya pasangan kamu itu marah. Kalau misalnya mereka ngambek ya jangan marah gitu, karena memang itu apa ya, kesalahan. Kalau menurutku sih ya kecil, kesalahan kecil lah ya, kesalahan kecil dari kamu ketika kamu tidak bisa mengabari dia sedikit pun gitu ya. Jadi mungkin kalau dari aku, kalau misalnya kamu memang bisa gitu ya, at least 1 menit cukup lah buat ngetik kayak kayaknya aku mau rapat ini sebentar lagi nih, 2 detik lagi aku mau rapat. Itu juga gak apa-apa sih teman Pro 2. Jadi jangan sampai kamu mikir kayak kok dia overthinkingan banget sih, aku lo lagi sibuk gini. Jangan kamu marah kayak gitu, karena wajar aja gitu loh, namanya juga pasangan dan sayang sama kamu. Masa sih orang lagi mikirkan, aduh mana ini pasanganku kok tidak memberi kabar, malah kamu marahin, kan malah jatuhnya kok kamu marah-marah sih gitu. Itu salah satu komunikasi yang paling sering aku temenin dari paling sering aku temuin dari teman-temanku, teman Pro 2. Karena apa ya, hal-hal seperti itu tuh biasanya agak diabaikan sama orang-orang hanya karena ya alah, hal sepele. Justru yang sepele dan kecil itu, itulah yang paling penting teman Pro 2. Dan aku juga mau ingetin, lupa, kalau kamu mau gabungan boleh banget teman Pro 2 ya, di WhatsApp kami di 0812-5848-7885 atau di Instagram @rrpro2samarinda, atau kamu nulis-nulis gitu ya, kayak kamu ketik, kak aku cerita, jadi ceritanya gini kak, itu gak akan kubacain kok namamu teman Pro 2. Kalau kamu mau cerita tentang pasanganmu, tentang hubunganmu, boleh banget langsung aja cerita sama aku, langsung ketik aja di WhatsApp, ketik aja di DM Instagram juga boleh, atau mau di aplikasi RRI Digital dibaca semua orang, boleh banget. Intinya langsung aja teman Pro 2, kalau mau gabungan boleh banget.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Lanjut lagi teman berdua. Masih barengan sama aku Habibie teman berdua ya. Kita masih ngobrolin soal communication nih teman berdua. Ini komunikasi sih, lebih ke komunikasi sebenarnya. Nah, misalnya ada beberapa orang yang kayak chatnya tuh tiap beberapa jam, atau ada yang ngechat itu kalau ada yang mau diceritain nih. Misal kayak sama pasangannya kayak, ini nanti malam aku ada yang mau diceritain nih, atau nanti aku pas pulang kerja mau cerita gitu. Ada juga yang langsung cerita on point gitu teman pro 2 ya, di detik itu juga dia akan mencerita, sayang aku mau cerita ini panjang gitu. Itu beda-beda lagi tuh. Itu beda, ada yang kayak ya kasih kabar langsung atau nanti dulu deh ngasih kabarnya gitu. Nah, ini salah satu yang menurutku ya teman pro 2, ini balik lagi menurutku, yang paling penting adalah ucapkan selamat pagi atau sebelum tidur, selamat malam. Itu wajib sih kalau menurutku. Jujur itu wajib. Karena apa ya, kayak hal, ya balik lagi, semua hal ini yang aku omongin tadi teman pro 2, ada beberapa orang yang anggap itu adalah hal sepele. Tapi sebenarnya itu yang menjalin hubungan kamu tuh sebenarnya itu. Itu yang membuat hal-hal indah di hubungan kamu tuh sebenarnya itu teman pro 2. Jadi kalau kamu misalnya dikasih good morning setiap pagi gitu ya sama pasangan kamu, itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Nah, bukan hal yang bucin sebenarnya teman pro 2, tapi itu hal yang wajib. Jadi bukan berarti kayak alah lebay lah, ngapain lah good morning, tapi itu salah satu yang bikin hubungan itu terjalin gitu. Sesimpel kayak selamat pagi, good morning gitu ya, good morning sayang, habis itu kayak gimana tidurnya, enak, lelap, gitu aja tuh. Itu sangat-sangat luar biasa teman pro 2, jujur deh. Karena dari hanya good morning akan ada banyak topik selanjutnya. Jadi kalau kamu good morning aja kamu jarang ngucapinnya, ya kamu gimana mau ngobrol gitu loh. Makanya ada pasangan yang kalau aku lihat, aku gak tahu ya salah apa enggak, tapi ya correct me if I'm wrong, tapi kalau menurutku ketika ada satu pasangan yang makan bareng atau ke kafe bareng terus main dengan HP-nya masing-masing, itu kayak ya gimana ya gitu, kayak kalian kan pasangan, masa ngobrolnya sama HP masing-masing, sama temen masing-masing gitu. Jadi itu satu hal yang menurutku apa ya, bisa menjalin hubungan kamu lebih baik lagi ketika hal-hal sepele yang menurut kamu kayak ngupdate lokasi, good morning, good night setiap hari, atau mungkin telepon tiap malam setiap hari, dan kayak semua aktivitas kamu pasangan tahu. Itu mungkin hal yang kayak ngapain sih ribet. Sebenarnya hanya 1 menit aja hal itu bikin hubungan kamu lebih langgeng. Kalau menurutku ya, ini balik lagi menurutku teman pro 2. Aku apa ya, kadang tuh ngerasa kayak gini nih. Hal yang sebenarnya tuh semua orang tuh tahu. Aku yakin kamu juga tahu teman pro 2 hal-hal seperti ini. Tapi ya balik lagi, mau dilakukan apa enggak gitu. Enggak semua orang mau melakukan hal yang kayak gini. Tapi dengan hal yang kayak gini, aku bisa jamin 95%, 99% dah. 99%. Kalau kamu rajin chat-chatan hal-hal sepele gitu ya, itu akan menjalin lebih baik lagi hubungan kalian. Karena komunikasi itu yang utama dalam hubungan. Jadi komunikasimu lancar, dan aku yakin tidak ada tuh yang namanya miskom-miskoman tuh.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
3: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
2: Ya terus gimana?
3: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
2: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
3: Idih, udah gini aja.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

Merapat di jam 10 teman Pro 2, masih barengan sama aku Habibi ya. Kita masih ngobrolin soal percintaan. Dan semakin dekat teman Pro 2 ke hari Senin gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal kasih kabar gitu ya teman Pro 2, itu sebenarnya apakah harus atau tidak, tapi menurutku itu adalah sebuah keharusan gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal kasih kabar teman Pro 2, itu kan kayak laporan setiap aktivitas. Itu beda ya, kalau laporan setiap aktivitas dan kasih kabar itu beda sih. Kayaknya beda. Kalau kasih kabar itu kayak, Ini aku sudah sampai di kantor ya gitu. Tapi kalau laporan setiap aktivitas itu kayak, ini aku sudah sampai kantor ya, ini akan ada ini ya, ini ada ini ya, ini ada itu ya. Nah itu laporan setiap aktivitas gitu ya. Nah memberitahu ke pasangan teman Pro 2 kalau kita sedang sibuk, atau itu bisa jadi bentuk bentuk yang menenangkan untuk pasangan kamu gitu. Kalau gitu ya, sebelumnya ada intens komunikasi nih. Hitungannya nih, kamu lagi ngobrol-ngobrol-ngobrol, catatan lagi seru, tiba-tiba kamu menghilang. Coba apa yang kamu rasakan teman Pro 2? Wih, tiba-tiba bertanya. Tapi kamu bayangkan seperti itulah teman Pro 2 ya. Jadi kayak kamu lagi ngobrol, lagi happy nih sama pasangan kamu, terus kayak tiba-tiba kamu menghilang. Ya menghilangnya, ya kalau kita ngomongin rapat bisa sejam lebih, 2 jam lah ya hitungannya. Tiba-tiba hilang 2 jam. Apa yang akan ada di pikiran pasanganmu gitu loh. Itu yang kenapa sih aku bilang kasih kabar itu penting banget teman Pro 2. Sesimpel, sayang aku mau rapat gitu. Itu sudah pasti pasangan kamu akan kayak, oh dia rapat, ya udah deh aku akan tunggu gitu. Kalau kamu tiba-tiba ngilang, pasti kan pikirannya kayak, loh kemana? Kita lagi seru loh ngobrolnya, kok tiba-tiba hilang? Nah itu salah satu tuh, nanti mulai dari situ doang tuh. Cuma gara-gara kamu tidak mau ngasih tahu kalau kamu lagi rapat, kamu tidak menyempatkan 1 menitmu untuk ngetik kamu lagi rapat gitu ya. Nanti nextnya gini, ketemu akan gini, kamu kemana aja tadi? Aku kan rapat, kok kamu gak ngasih tahu aku? Gak sempet rapatnya gini. Masa sih gak bisa pegang HP sebentar? Loh kok kamu nyalakan aku? Nah selesai. Tahu banget kan Habibie? Memang begitu aja teman Pro 2. Memang sesimpel itu. Kalau kita ngomongin soal komunikasi itu sebenarnya ya sesimpel itu gitu loh. Tinggal kasih tau doang. Dan harus ngalah gitu loh. Ngalah. Nggak, bukan berarti kamu kalau kamu tidak mengalah kamu artinya menang. Tidak. Kan namanya sama pasangan ya. Ya mau gimana gitu loh teman Pro 2, memang tinggal harus menyempatkan, sesimpel itu aja kok gitu loh. Jadi kalau kamu pengen punya kepercayaan dari pasangan kamu dan pengen tenang, ya kamu tinggal seperti itu aja, itu sudah tenang. Jadi bukan berarti pasangan kamu harus monitoring kamu 24 jam gitu ya sehari. Ya enggak, tapi justru dengan hal-hal kecil itu yang membuat pasangan kamu akan lebih santai, lebih tenang, lebih fokus sama pekerjaannya dia sendiri, dan kamu juga bisa fokus sama pekerjaanmu hanya dengan menjawab atau memberi kabar 1 menit saja. Itu sudah paling penting teman Pro 2. Kalau enggak sempat ngetik VN, kalau enggak sempat VN, video note itu kamu buka ya di sosial mediamu tuh ya. Itu kamu buka, habis itu kamu kasih tanda kayak apa kek, atau habis itu kasih lihat ruangannya kek, ya udah sesimpel itu aja, pasti langsung tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau kamu lambat ngechat gitu ya, jatuhnya jadi kayak mencurigakan gitu. Nah hubungannya jadi merasa kayak, ya kok aku diawasin banget sih, kok kamu cemburuan banget sih, ya itu karena itu tadi, hanya karena komunikasi sesimpel itu aja.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
7: Itu yang di atas kepalamu apa?
6: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
7: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
6: Aku loh gak pelupa.
7: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
6: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
7: Itu tuh beda nah.

Tapi kalau kita ngomongin soal space sendiri teman berdua, bener adanya yang dimana kalau kita punya pasangan bukan berarti semua waktu itu harus dihabiskan bersama. Jadi kayak semua pasti punya kesibukan masing-masing gitu ya. Kayak kamu punya kerjaan, pasanganmu juga punya kerjaan gitu. Jadi gak bisa tuh kayak semuanya harus bareng terus gitu. Karena kan semua punya teman, terus semuanya punya keluarga, terus punya hobi, punya kerjaan, punya kuliah, atau kayak punya mid time gitu loh. Ya itu lagi, balik lagi teman pro 2. Makanya kenapa sih harus bisa ini, harus bisa ngabarin sedikit apapun gitu ya. Ya karena itu tadi, kalau kamu mau me time, kamu juga tetap harus ngasih tahu. Jadi tidak kepikiran kemana-mana gitu teman pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal hubungan sehat, itu justru hubungan yang tetap memberi ruang untuk masing-masing punya kehidupan di luar hubungan. Misal kamu nih, ini beriringan ya teman pro 2. Kayak menurutku tuh memberi space dan memberi kabar itu jadi satu gitu kalau menurutku. Karena ketika kamu memberi kabar, itu salah satu memberikan space juga. Kayak misalnya nih, kamu kerja, dia juga kerja, kalian sama-sama mengabari, aku sudah berangkat, aku sudah sampai gitu ya, aku sudah sampai. Nah yang satu ngabarin, tapi ini aku mau rapat nih di jam segini, nanti aku akan kabarin lagi setelah rapat ya. Nah itu kan salah satu space. Gak mungkin dong ketika kamu sudah ngasih kabar seperti itu, pasangan kamu langsung kayak, mana ini? Gak mungkin, dia gak bakal nanya kayak gitu teman pro 2. Jadi intinya ya, kalau kamu lagi seperti itu teman pro 2, ya kasih kabar aja, karena itu yang paling penting teman pro 2. Jadi ketika kamu punya sesuatu atau aktivitas yang harus banget nih dikasih kabar nih, kasih kabar aja, sedikit aja kamu kasih kabar, itu sudah membuat pasangan kamu tidak overthinking teman pro 2.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.
0: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Mas, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Udah ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Yap, gak terasa teman Pro 2 sudah di 2254 ini ya. Sudah jam, udah mau jam 11 teman Pro 2. Semakin mendekati hari Senin. Jahat banget tiba-tiba. Tapi intinya ya teman Pro 2, kalau dari aku, kalau kita ngomongin soal ngasih space atau ngasih kabar, itu kayaknya satu hal yang berkesinambungan gitu ya. Itu nyatu banget teman Pro 2, kalau kamu kasih kabar itu bentuk perhatian kamu gitu ya. Dan ketika kamu masih memberikan hal-hal sepele mungkin kali ya, kalau bahasanya orang-orang kebanyakan hal-hal kecil yang mungkin dikira orang kayak ya udahlah buat apa juga gitu, tapi sebenarnya itulah yang membuat membuat komunikasi kamu sama pasanganmu itu lebih lancar teman Pro 2 ya, karena at the end of the day wis, komunikasi itu hal yang paling utama dalam hubungan. Jadi ketika kamu bisa mengabari, kabarinlah gitu. Kalau kamu bisa chat, chat lah. Kalau nggak bisa, VN. Kalau nggak bisa, video note. Itu pokoknya semuanya mah gampang sekarang teman Pro 2 ya. Jangan kepikiran kayak, aduh ini nggak bisa, aku nggak megang HP. Pokoknya aku nggak bisa megang HP, aku tidak bisa mengabarimu. Tidak mungkin gitu ya teman Pro 2 ya. Intinya tinggal ngomong kayak, aku sibuk sebentar ya. Itu juga bisa teman Pro 2. Jadi nggak mungkin pasangan kamu overthinking hanya karena kamu sudah ngabarin. Nggak, pasti mereka akan menunggu. Tapi kalau kamu nggak ngabarin sama sekali, ya jangan salahkan mereka untuk overthinking gitu ya. Dan teman Pro 2 ini sudah di 2255 aku nemenin kamu ya. Dan setelah ini teman Pro 2 akan ada Pro 2 Just Music. Jadi buat kamu mau tidur ditemani dengan lagu-lagu terkini, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Barat, lagu-lagu Korea juga. Intinya kalau kamu mau tidur bisa banget dengerin Pro 2 Just Music di jam 11 ini sampai nanti merapati jam 12. Jadi waktunya aku Habibie pamit undur diri teman Pro 2 ya. Waktunya aku pamit undur diri. See you and

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Hah? Serius ini? Wah, parah sih. Kirim ke grup ah.
2: Wih, langsung rame.
1: Tuh kan, kalau nggak aku share pada nggak tahu nih.
3: Hah? Hoax? Katanya nggak ada sumbernya. Aku baca juga belum sampai habis sih. Aduh, udah share duluan. Malu.
4: Dalam hitungan detik, informasi bisa tersebar kemana saja. Tapi, gak semua yang cepat dibagikan adalah kebenaran. Yuk, bijak sebelum klik, baca sebelum percaya. Karena sekali kamu share, dampaknya bisa kemana-mana.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku The Power of Now. Kekuatan sekarang adalah buku yang ditulis oleh Eckhart Tolle yang mengeksplorasi konsep kesadaran sekarang dan pentingnya hidup di momen saat ini. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana melepaskan diri dari tekanan pikiran masa lalu dan kecemasan di masa depan, sehingga individu dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Eckhart Tolle menjelaskan bahwa sebagian besar manusia hidup dalam keadaan ketidakbahagiaan karena mereka selalu terikat pada kenangan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ia menekankan pentingnya sekarang sebagai satu-satunya waktu yang benar-benar ada. Kesadaran sekarang menurutnya adalah kunci untuk membebaskan diri dari penderitaan psikologis. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah pikiran yang dominan. Tolle mengajarkan bahwa kita seringkali dihantui oleh pikiran yang terus-menerus menggerogoti kita. Mengomentari pengalaman hidup, merenungkan kesalahan masa lalu, atau merisaukan masa depan. Ia mengajak pembaca untuk menyadari dan mengamati pikiran ini tanpa terjerat di dalamnya. Dengan memahami bahwa kita bukanlah pikiran kita, kita dapat meraih kekuasaan atas pikiran tersebut. Tolle juga menyoroti peran ego dalam menciptakan ketidakbahagiaan. Ia menjelaskan bahwa ego seringkali terkait dengan identifikasi diri dengan pikiran dan perasaan. Melalui kesadaran sekarang, kita dapat melihat ego sebagai suatu entitas terpisah dan mengurangi pengaruhnya atas kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, kita perlu melampaui ego dan menemukan inti keberadaan kita di luar identifikasi dengan pikiran dan perasaan. Pentingnya mempraktikkan kehadiran saat ini juga menjadi fokus dari buku ini. Tolle memberikan saran praktis tentang bagaimana mengembangkan kehadiran sehari-hari, termasuk melalui meditasi dan kesadaran terhadap tindakan sehari-hari. Dengan mengasah kemampuan untuk hidup di sekarang, kita dapat mengalami kehidupan dengan lebih mendalam dan bermakna. Meskipun The Power of Now berakar dalam spiritualitas, buku ini menyentuh banyak orang dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan. Pesan utamanya tentang kehadiran sekarang dan pembebasan dari penderitaan pikiran mendalam dan relevan bagi siapa saja yang mencari kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sehingga secara keseluruhan, buku The Power of Now mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati dapat ditemukan di dalam diri kita sendiri. Melalui kesadaran sekarang dan pembebasan dari kendali pikiran yang meresahkan. Dengan merangkul momen saat ini, kita dapat mencapai kedamaian batin yang tahan lama dan kebahagiaan yang sejati. Demikian esensi buku berjudul The Power of Now, karya Eckhart Tolle. Dari RRI untuk Indonesia.

menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Rasakan ini. Akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
3: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak, ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak, ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan. Atau kamu aku tenggelamkan.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

0: Heh, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya? Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin. Padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk. Atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah. Bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh. Temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh. Cukup tahu kabarnya dari Instastory. Cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2 inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Minggu 27 September 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Senin 28 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara edisi Senin 28 September 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Aulia Lun yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 7 menit di pagi hari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ke depan di pagi hari kali ini, saya Uti Nasyifa ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah rasakan, yaitu cinta. Cinta, perasaan yang indah bukan? Tapi juga bisa jadi hal yang rumit, bahkan bikin kita bingung. Ada beragam implementasi cinta. Cinta pada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pada seseorang yang spesial. Tapi cinta dalam Islam itu punya aturan dan tata cara pengelolaan yang baik supaya gak salah arah dan bisa membawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tahu kan ya, kalau dalam Islam perasaan cinta itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Malah Islam mengajarkan kita untuk memanage atau mengelola cinta itu dengan cara yang benar. Jadi cinta itu bukan masalah perasaan aja, tapi juga bagaimana kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas cinta yang paling utama dalam Islam, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah adalah cinta yang harus menjadi prioritas kita, karena Allah adalah pencipta dan pengatur segalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah itu adalah dasar dari segala cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Misalnya, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang baik seperti sholat, zikir, dan berdoa. Cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam setiap langkah hidup kita. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Cinta kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis barusan menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Cinta di sini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Menunjukkan perhatian kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama adalah cara kita mewujudkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman Pro 2, cinta antar sesama ini juga harus dijaga agar tidak berlebihan ataupun melampaui batas. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mencintai dengan seimbang. Tidak hanya cinta kepada pasangan atau teman, tapi juga kepada Allah, Rasulnya, dan tentunya diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas soal cinta dalam hubungan romantis. Perasaan cinta kepada lawan jenis, apalagi bagi kita nih sebagai remaja, tentu sangat wajar dan alami. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam Islam, cinta itu harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Kita tidak boleh membiarkan perasaan itu berkembang begitu saja tanpa batasan yang jelas. Islam memberikan batasan yang sangat jelas dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan menjaga pergaulan yang baik. Cinta yang benar itu harus dijaga dalam koridor yang halal, yaitu melalui pernikahan. Dalam masa lajang sebelum menikah, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan, berbicara dengan sopan, dan tidak terlibat dalam hal-hal yang bisa menimbulkan godaan ataupun fitnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah seorang pria berdua-duaan dengan wanita karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, perasaan cinta itu harus dilatih untuk tetap menjaga kehormatan dan martabat diri kita serta orang lain. Selain itu, teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehubungan ke arah pernikahan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar, serta memastikan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengelola perasaan cinta ini dengan bijak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyah," yang artinya sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan bahwa niat kita dalam mencintai adalah untuk mencari ridho Allah. Cinta yang didasari oleh niat yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, jaga hati dan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perasaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan perlindungan dalam mengelola perasaan cinta kita. Karena sejatinya Allah lah Sang Maha Pemilik Hati, dan Allah pula lah yang menganugerahkan kepada kita perasaan untuk saling mencintai. Kemudian yang keempat, bersikap dewasa dan tanggung jawab. Jika kita merasa sudah siap untuk menjalin hubungan lebih serius, pastikan kita sudah memikirkan konsekuensinya dan siap menjalani tanggung jawab tersebut dalam hubungan. Teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, cinta itu bukan sekedar perasaan semata, tapi juga bagaimana kita mengelolanya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Cinta yang dikelola dengan baik akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjaga cinta kita dalam koridor yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah SAW, sesama, dan pada akhirnya kepada pasangan hidup kita dalam ikatan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga fitrah yang Allah berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia? Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: bosen, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Prodo Update bersama Aulia Lun tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, konser Ed Sheeran di Amerika Serikat yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September dibatalkan karena kondisi cuaca ekstrim. Peringatan badai Nor'easter memicu ancaman angin kencang dan banjir di kawasan Boston serta New England. Pengelola menyebut keselamatan penonton dan kru menjadi alasan utama pembatalan, di mana promotor turut mengonfirmasi pengembalian uang tiket bagi penggemar. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, kontingen Indonesia meraih medali perak dari cabang e-sport nomor Pokemon Unite pada Asian Games 2026. Indonesia kalah dari Jepang dengan skor 1-3, di mana sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia 2-0 di perempat final dan melaju ke semifinal menghadapi Filipina. Informasi terakhir, teman Pro 2, BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung hingga akhir Oktober 2026, namun sejumlah wilayah diperkirakan mulai mengalami peningkatan curah hujan secara bertahap sebelum periode tersebut berakhir. Musim hujan akan datang secara bertahap di berbagai wilayah, sehingga awal musim hujan diperkirakan tidak berlangsung serentak. Demikian Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good morning. Gimana kabar kamu hari ini di hari Senin yang super duper cerah ini teman Pro 2? Happy deh ya, kemarin sempat hujan. Jadi langit kita hari ini rasanya kayak lebih sejuk aja gitu. Semoga ini juga bikin mood kamu baik pagi ini teman Pro 2. Dan yap, nanti semua hari bakal kerasa lebih lancar kalau emang dimulainya baik-baik, ya kan? BTW, aku juga pengen sharing info terkini dulu sih buat kamu teman Pro 2. Aku bakal update dulu tentang Kris yang ternyata ini lagi bisa dipakai di negara lain lagi. Udah nambah nih di listnya. Jadi Bank Indonesia barengan sama Banco Central del Timor Leste sepakat buat kerjasama teman Pro 2 di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital. Jadi ini tuh termasuk di program Kris antar negara teman Pro 2 yang emang fokusnya bikin kamu-kamu kalau lagi ke sana lebih mudah gitu transaksinya, lebih gampang juga efisiensinya plus juga keamanan pembayarannya. Jadi teman Pro 2 kalau aku lihat-lihat ya, ini tuh juga ngebantu banget untuk sektor pariwisata kita karena kamu bayangin deh, kamu enggak perlu repot-repot nukarin uang gitu ya teman Pro 2. And turns out kamu tetap bisa jajan di mana-mana. Ini juga menurut aku jadi salah satu inovasi Indonesia yang paling kalau katanya netizen sih ini produk Indonesia yang bikin kita tuh bangga jadi WNI salah satunya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
3: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Udah jam 6:30 nih teman Pro 2, semoga kamu gak telat banget ya buat berangkat. Karena aku kalau jam 6:30 ini biasanya ya, itu tuh udah gerabak-gerubuk di rumah kalau misalnya belum OTW. At least jam 6:30 ini aku udah kayak baru jalan lah ya teman Pro 2. Dan juga semoga hari ini kamu harinya berjalan baik-baik aja, lancar-lancar semuanya. Amin. Anyway, lanjut yuk ke informasi selanjutnya nih. Kemarin kamu juga banyak gak sih isi SG-nya gara-gara konsernya The Weeknd yang di Jakarta? Sumpah ya, aku tuh selalu suka kalau si Abel ini tuh bikin konser, gak tau kenapa ya, kerasa kayak worth every penny aja gitu. Dan di sini aku bakal ceritain sedikit emang ada apa aja sih kemarin. So, mungkin kamu ada sempat notice teman Pro 2, tapi waktu lagi ngebuka konser, dia tuh kayak pakai topeng yang ada sinar laser hijau gitu dari matanya, yang bener-bener wild gitu loh arahnya, gak cuma ngikutin arah matanya dia aja, but somehow dia tuh kayak ada gerakan ke atas ke bawahnya juga gitu loh. Dan aku juga bikin ini ya, bikin aku juga lumayan bingung ini kira-kira dia ngelihatnya gimana sebenarnya. Plus juga teman Pro 2, kalau misalnya kamu ikutan notice dan juga sering ngikutin si The Weeknd, katanya ini tuh bisa jadi salah satu kesempatan terakhir ya kamu untuk nonton dia itu tampil sebagai The Weeknd. Karena katanya dia itu udah ada ngasih sign kalau bakal comeback nanti selanjutnya pakai nama aslinya setelah turnya udah beres. Satu hal yang paling aku notice dari SG-nya teman-temanku ya teman Pro 2, mereka itu mamerin foto, bukan foto deng, patung ya, patung robot emas yang tinggi itu katanya 12 meter gitu. Ini juga emang mostly sering jadi ininya si The Weeknd sih, apa sih signature ya sebutannya, tapi gak selalu gold setahu aku, kayaknya waktu itu pernah silver gitu. Dan juga teman Pro 2, kemarin dia tampilnya itu 42 lagu non-stop. Udah kebayang gak sih jam terbangnya berapa lama? 42 lagu loh non-stop.

0: ini akan kubakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat manusia loh.
2: Teman terbaik kamu.

lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Ada gak sih yang sampai hari ini tuh sebenarnya pengen buat beliin adiknya, ponakannya, anaknya buku bacaan, tapi kayak ya Allah pricey banget gitu ya, gimana-gimana mau beli apa-apa teman produk in this economy kayak berat gitu bawaannya. Tapi tenang aja, kalau ngomongin tentang koleksi buku bacaan anak teman produk ini, dari Kemendikdasmen udah nyediain yang gratis. Kamu bisa lihat langsung di platform digital resmi mereka, dan koleksi ini bisa kamu pakai tuh untuk ngedukung minat dan kebiasaan membaca adik-adik kamu. Jadi teman produa, kalau misalnya kamu pengen buka-buka bukunya, cek-cek isinya ada apa aja, sumpah ya, ini tuh sebenarnya gak cuma dia tuh kesedia di format digital, tapi ada juga format bukunya yang ada braille-nya teman produa, dan bahasa isyarat juga. Jadi makin banyak anak-anak yang bisa ngakses dan juga lihat-lihat ini ngomongin apa aja gitu di bukunya. Kamu bisa cek aja di web CB teman produa, dan juga di budi.kemendikdasmen, di situ juga bisa. Coba aku lihat-lihat ya, ini ada buku apa aja nih. Ada satu yang judulnya kayak gini, gemes lagi, Gadis Rempah, Aku Sudah Besar, Princess in the Forest. Jadi ada yang memang fokusnya itu buat ngasih ini teman produa dongeng-dongeng. Ada juga yang Loki ngajarin bocil-bocil gitu. Ih, ini mah gak cuma bocil ya yang doyan baca teman produa, aku juga suka kayaknya.

0: Maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
1: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
2: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
1: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
2: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
1: Yeay.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Hai seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Good morning.
1: Selamat pagi.
0: Hai Tuan Bro Duadis, pada hari ini bareng sama Lun dan juga Mina. Gimana kabar kamu Min? Hari ini biru-biru nih BTW.
1: Ih baik dong, makanya tadi tuh bingung antara pakai baju warna apa? Agak gelap atau cerah. Tapi aku mau pakai baju warna cerah hari ini.
0: Ini kita mau mulai hari pertama di minggu ini teman Pro 2. Ya kita kudu ini membangun mood gitu. Aku tuh percaya banget ya kalau misalnya hari Senin tuh penentu seminggu ke depan tuh kita bakal gimana. Serius deh. Contoh, kalau misalnya hari Senin aja aku udah abut gitu kan ya. Banyak yang bikin aku bete, terus juga kayak ada banyak hal yang salah gitu. Semingguan tuh aku bakal ketularan begitu terus.
1: Pokoknya di minggu itu rasanya pengen cepet-cepet selesai.
0: Iya. Jadi kalau tiba-tiba hari Jumat tuh teman Prodo aku udah langsung kayak alhamdulillah bisa terlewati lagi hari ini. Kayaknya struggle semua orang sih ini teman Prodo ya.
1: Tapi hari Minggu,
0: apa-apa, hari Senin.
1: Ya hari Senin, lupa-lupa. Tapi hari Senin itu hari susah bangun.
0: Hari susah banget, aku setuju. Kayaknya gara-gara ini gak sih Min? Kita tuh kan dua hari tuh.
1: Iya.
0: Dua hari libur. Artinya kita kayak badan tuh udah kebiasaan kalau ya udahlah bangun jam 8 gak apa-apa. Makanya kamu bayangin deh, hari Senin aku harus ke RRI jam 4:30 pagi. Which means aku bangunnya 3:30 pagi. Coba bayangin.
1: Iya aku yang bangun harus sebelum jam 7 aja. Tadi masih telat karena kayak ini ngumpulin nyawanya lama banget. Sebenarnya udah bisa bangun tapi kayak gak bisa ngumpulin nyawa.
0: Nah ini alasan kenapa aku itu teman Pro 2 kalau nyalain alarm ya. Jadi kayak aku tuh harus nyediain waktu sekitar 15 menit untuk ngumpulin nyawa. Jadi kalau misalnya aku ada agenda kayak tadi jam 4:30 kesini, aku bangun 3:30, jam 3:45 itu aku baru siap-siap. Karena 15 menitnya aku kayak bernapas tuh kayak
1: bernapasnya main HP atau emang ya, beneran main HP?
0: Agak scrolling dikit sih, dikit aja.
1: Tapi biasanya susah ngelepasnya kalau udah kayak terlanjurnya, iya kan?
0: Jadi ujung-ujungnya biar aku tuh mau ini, biar aku mau apa ya kayak siap-siap terus juga berangkat itu aku mikirin, oh nanti aku di kantor ketemu bubuhannya, oh nanti aku di kantor seru-seruan kerja dan aman-aman aja.
1: Pokoknya bangun afirmasi positif banget ya
0: manifest banget, jujur ya Allah. Ini kalau kata orang mah memanipulasi diri sendiri ya, tapi beneran itu works sih buat aku. Walaupun nih baru datang aku langsung mikir jam berapa kita pulang, oh ini 3 jam lagi kita pulang.
1: Iya, aku juga suka liatin waktu kalau misalnya baru datang terus ih nanti bentar lagi pulang kok. Tapi kalau pas udah detik-detik mau pulang itu rasanya waktu berjalan lebih lambat.
0: Iya benar teman Prodo, nggak usah detik-detik, persekian detiknya yang 0 koma itu aja kutungguin kan. Kalau misalnya kita absen itu tuh at least ya lewatin 1 menit 2 menit gitu kan Min. Oh nggak bisa, aku udah kayak gelisah kayak aku harus pergi absen. Jujur aku tuh lumayan bingung ya pas awal-awal aku masuk ke dunia kerja teman Prodo, kayak orang-orang tuh pada sensi gitu kalau kita cepat pulang.
1: Padahal kan kita tepat waktu ya.
0: Ya gini aja teman Pro 2 ya. Kita dibilang jadwal kerjamu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya berarti kan 8:00
1: sampai 4:00 ya 16:00
0: ya kan. Ya ngapain 01:02 enggak langsung pulang. Masalahnya ini juga mungkin masalah kakak-kakak gen milenial ya yang pernah kena kepruk gen-gen boomers, gen-gen X yang ngerasa kayaknya emang namanya kerja itu kita harus totalitas gitu kan.
1: Iya, kita harus royal.
0: Jadi loyal gitu.
1: Jadi kalau misalnya bentuk aku pernah dengar katanya salah satu bentuk loyal dan royal di tempat kerja itu adalah dengan kita tuh bisa berlarut-larut.
0: Enggak dulu kalau Gen Z teman Pro 2 ya, kita mau mendapatkan mental health nih.
1: Iya, karena kayaknya persekian 5 menit aku harus sudah pegang tas. Aku sudah gendong tas terus aku liatin waktu buat siap-siap pulang.
0: Kalau dulu aku pernah dengar dari temanku ya kan, mereka SMK tuh pada magang, bukan magang, kalau SMK tuh PKL ya nyebutnya ya. Nah, yang PKL itu teman-temanku. Jadi aku tuh lumayan bete kalau kudu nungguin mereka pulang. Karena ternyata mereka tuh nungguin yang lain dulu balik baru mereka mau balik. Cuma masalahnya ya untuk Gen Z perhitungan kayak aku teman Pro 2, 0,01 menit itu artinya aku menghabiskan kayak berapa belas ribu yang kuhilangkan demi ini.
1: Atau enggak mikirnya kayak sayang banget aku harusnya sudah bisa nyampe di jalan ini, tapi aku belum. Tapi aku belum berangkat ya, aku belum pulang.
0: Makanya teman pro 2 yang umuran-umuran kita tuh sering dibilang panglima tenggo ya.
1: Iya.
0: Tenggo nih bukan biskuit ya teman pro 2 ya, bukan wafer, bukan wafer.
1: Mirip sih, ya, tapi lumayan, beda tulisan ya.
0: Tenggo itu yang kayak tenggo,
1: artinya ya,
0: tepat waktu langsung pergi pas di jam itu juga. Hah, salah gak sih sebenarnya menurut Mumin?
1: Enggak sih, karena aku juga suka tenggo.
0: Pake teman pro 2 sini, temenin aku sama Mina ceritain kira-kira kamu bagian dari geng tenggo atau gak usah lah, nanti aja ke WhatsApp kita di mana tuh Min?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Yoi, atau Instagram kita di @rrpro2samarinda dan kita juga menungguin kamu di RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suryanata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana

0: Tapi tuh ya,
1: apa tuh?
0: Kalau misalnya udah detik-detik gitu kan, itu tuh emang kayak
1: detik-detik proklamasi tuh.
0: Itu tuh kayak, aduh aku harus menghitung waktu, aku harus ngelihat waktu ini.
1: Setuju.
0: Pokoknya aku harus liatin jam, entah itu jam tangan, jam dinding, semua jam aku liatin.
1: Ini artinya Gen Z tuh konsisten ya teman produk. Coba waktu zaman sekolah ya, kalau kamu teman produk mungkin lupa, kita tuh belum bunyi bel aja udah beres-beres ya kan. Yeah. Alhamdulillah kalau gurunya nggak kesinggung nih, kita ikutan beres-beres duluan. Kadang kan ada guru yang ngomel kayak, ini emang udah mau pulang, masih ada sekitar 10 menit 15 menit lagi, gak bisa.
0: Tapi gak karena bisa, tadi Kak Lun bilang ngomongin sekolah, aku jadi mikir, emang generasi dulu pas lagi sekolah, yeah, maksudnya gak beres-beres ya? Emang kita aja ya beres-beres?
1: Apa jangan-jangan teman pro 2 pas di zaman kita ya baru rame kayak kita, kalau teman-temanku dulu ya, sumpah meja tuh full banget Mina. Jadi ada buku paket, ya kan? Ada LKS. Nah, buku tulis itu kan ada dua ya, buku catatan sama buku tugas. Terus itu ada ini lagi, apa namanya, untuk ngewarnain garis-garis, untuk ngewarnain, nandain-nandain isi di buku.
0: Stabilo.
1: Iya, terus juga teman pro 2, mereka tuh suka ini, apa sebutannya, yang kayak bikin handwriting gitu.
0: Iya, biar catatannya estetik gitu ya, kan.
1: Iya. Terus ada temanku yang saking kayak maksa estetik banget, kamu tahu enggak teman pro 2 ini, selotip yang kecil-kecil yang ada motifnya,
0: yeah,
1: itu dibawa juga. Jadi itu

0: nanti fungsinya tuh kayak ini, kayak apa sih? Kan ada yang kayak penanda buku, kayak ini halaman isinya apa gitu-gitu. Nah, sama dia tuh dipakein kode-kodean pakai si selotip ini.
1: Soalnya aku juga punya teman, tapi dia memang estetik parah sih si bukunya. Okay. Jadi yang kalau misalnya ada, tahu kan kayak kertas coklat dirobek atau enggak apa-apa
0: gituan.
1: Iya, dia pakai kayak gituan. Jadi emang sebagus
0: buat
1: itu.
0: Buat catatan biasa.
1: Iya.
0: Dibolehin sama gurumu.
1: Mungkin karena gak dikumpul ya kalau buku catatan.
0: Ya Allah, niat banget teman pro 2. Aku dulu ya kayaknya waktu aku kelas 2 SMP tuh kelas 8 berarti. Dari kelas 8 aku tuh gak pernah pakai kotak pensil lagi.
1: Kenapa?
0: Gak tahu, malas aja. Jadi tinggal aku gak suka pakai tip X juga BTW. Jadi ya udah pulpen 2 yang aku bawa, udah taruh aja di kantong kanan di tas, habis itu udah pergi sekolah.
1: Tapi kalau misalnya mungkin karena SMP kayak udah apa ya, udah nggak sebocil SD kali ya.
0: Bener.
1: Soalnya kalau SD itu harus bagus-bagusan kotak pensil.
0: Betul. Kalau teman pro 2 punya aku yang paling kuingat ya, dia tuh Mickey Mouse, terus dia tuh kayak kaleng gitu. Nah, bentuknya tuh kayak bis.
1: Iya, ya, itu tingkat. Dulu ramai banget kayaknya.
0: Iya kan? Terus pas dibuka teman produk, itu lebih banyak lagi isinya. Langsung merasa paling manusia paling oke gitu pokoknya ya. Dan menurut aku kebiasaan kita yang hobi prepare sebelum pulang sekolah itu tuh kebawa sampai ke dunia kerja. Karena kita mikirnya ya udah, kalau memang pengen ngabisin waktu dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk kerja, ya udah cukup di waktu itu aja. Karena ibaratnya kita tuh udah kerja berapa lama? Coba hitung ya. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 jam kerja. Masa sisa waktu kita yang dari 24 jam yang 8 jamnya juga tidur itu buat kerja lagi?
1: Iya ya, betul, kan? Betul. Ya, soalnya kan? Sama sih kayak waktu sekolah, kayak kan kita sekolah juga hampir 8 jam. Terus masuk ke dunia kerja juga jadi 8 jam.
0: Yoi.
1: Emang kebawa habitsnya dari sekolah. Tapi aku jadi mikir yang tadi, emang orang dulu gak siap-siap ya?
0: Sumpah, mamaku tuh pernah mention teman pro 2 kalau dulu dia tuh bisa sampai gak pulang sampai jam 5-an gitu. Gara-gara gak enak. Gak enak karena yang lebih tua ini belum pada pulang. Dan masalahnya bukan karena ada kerjaan loh ya konteksnya teman pro 2. Karena emang pengen ngerumpi dulu aja, jadi belum pulang. Cuma kan kalau misalnya kita nungguin melulu teman pro 2, ya Allah, menurut aku 1 jam itu bisa kamu pakai buat ngapa-ngapain gitu loh.
1: Iya. Ya kan? Padahal kita tuh gengsi enggak sibuk-sibuk banget sih, tapi maksudnya enggak tahu kenapa saat tetap bertahan, kayak maksudnya enggak harus pulang duluan tuh kayak ada sesuatu. Aduh, aku harusnya bisa ngapain nih? Harusnya bisa ini, bisa itu.
0: Dan emang me time itu menurut aku udah jadi ini kebutuhan utamanya kita banget. Ya apa ya, semua kayak banyak banget yang kita kejar gitu di dunia teman pro 2. Kalau misalnya ujung-ujungnya gak bisa scrolling TikTok dengan tenang, ya ngapain gitu kan ya. Dan turns out ini tuh juga udah dilakuin penelitian gitu ya buat Gen Z di Indonesia. Terus mereka bilang kalau punya waktu yang fleksibel itu emang jadi bagian dari pencapaian untuk work-life balance gitu teman pro 2. Jadi kalau misalnya kamu bisa bedain kapan mesti kerja, kapan mesti istirahat, itu udah goals banget.
1: Iya.
0: Kamu suka kayak gitu juga?
1: Berarti. Suka dong, harus.
0: Ya Allah, teman pro 2, Mina jujur banget ya.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Ternyata peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

0: Dan teman Pro 2, kalau dari tadi udah dengerin Lun sama Mina yeping melulu ya, kayaknya kita harus tahu lagi deh, ini kira-kira teman Pro 2 tipe yang mana nih, Mina?
1: Iya, betul.
0: Kalau menurut kamu bakal banyak yang setuju kita Panglima Tenggo atau enggak?
1: Kalau misalnya yang ditanya Gen Z, kayaknya setuju.
0: Kayaknya okay gitu ya.
1: Tapi kalau ternyata lebih tua mungkin 5 tahun, 7 tahun di kita mungkin gak oke sih.
0: Ini teman Pro 2 disclaimer ya, bukan berarti emang Gen Z doang yang suka Tenggo nih.
1: Iya.
0: Tapi kayaknya tuh baru bocah-bocah umuran kita yang baru masuk di dunia kerja yang nganggap kalau ya udah sih emang kenapa gitu kan.
1: Iya.
0: Ya bukannya juga teman Pro 2 kita gak sopan dan kawan-kawannya ya. Ini banyak banget soalnya stigma tentang Gen Z ya di dunia kerja teman Pro 2. Ya udahlah kita lihat dulu kira-kira gimana nih sama teman-teman yang lain. Teman terbaik kamu.
2: Halo teman Pro 2, aku Nabila. Kali ini aku lagi nunggu makan siang. Sambil nunggu aku mau tanya-tanya ke beberapa kakak-kakak yang ada di sini. Halo kak.
3: Hai.
2: Boleh kenalan dulu gak namanya siapa aja?
3: Halo, aku Putri.
4: Kenalin, aku Naura.
5: Aku Kai.
2: Oke, di sini kakaknya tahu nggak sih sebutan Panglima Tenggo?
3: Tahu
4: banget.
2: Nah, aku mau tanya kak, Gen Z tuh wajar nggak sih pulang tepat waktu?
3: Wajar nggak sih?
4: Wajar
3: banget. Wajar sih.
2: Kenapa tuh?
3: Nih kalau aku nih ya, menurut aku karena kita kan udah punya kegiatan lanjutan ya, jadi kita harus memanage waktu dengan baik. Kalau misalnya kita nggak tenggo, semuanya bakal berantakan. Jadi kita harus sesuaikan sama waktu setelahnya.
2: Oke.
4: Setuju sih sama Putri. Kita kan udah ngasih energi kita ya untuk kerjaan kita ya. Kita butuh hak kita juga dong untuk pulang tepat waktu.
2: Oke, kalau kakaknya?
6: Aku lebih ke disiplin waktu aja sih. Kayak misal di kontrak udah tertulis 8 jam, berarti ya harus segitu juga yang kita keluarkan.
2: Oke, terima kasih banyak ya kakak. Itu aja yang mau aku tanyain. Semangat.
4: Oke, terima kasih.
2: Nah gitu bro teman.

0: 2 ternyata wajar aja ya Gen Z itu pulang tepat waktu. Oke, kembali ke studio.
1: Seneng deh.
2: Bener, ini teman Pro 2 kalau dari aku ya, udah kebukti kan? Sudah ada alasan clear-nya kenapa kita gak apa-apa tenggo. Katanya tadi kan udah tertulis di kontrak kerja gitu kan.
1: Tapi aku jadi sedang karena gak sendiri. Banyak nih temennya.
2: Dan kita ada pembelaan teman Pro 2 lah, bener. Kan kalau udah ada di kontrak bekerja, ikutin yang ada di situ. Plus hidup kita itu gak bisa muter di kerjaan melulu.
1: Betul.
2: Karena tadi katanya ada juga waktu kita tuh harus ngerjain hal-hal lain. Mulai dari ngurus rumah, terus juga ketemu teman-teman. Menurut aku emang itu hal yang kudu kita kejar sih. Especially mungkin buat kita-kita yang baru mulai ya. Ada teman-teman aku yang baru lulus kemarin teman Pro 2. Which means kita itu lagi mulai di tangga paling bawah sebenarnya, ya kan? Ya emang masanya tuh untuk pengenalan sama dunia kerja itu gimana.
1: Betul.
2: Cara adaptasinya itu gimana. Dan termasuk untuk ngerti kalau ada budaya tentang gak boleh tenggok dan kawan-kawannya ini. Ada lagi kayaknya yang gak dibolehin tuh teman Pro 2. Apa ya? Apa ya? Gak ada sih kayaknya, yang penting nurut-nurut aja. Ya, terus juga ini juga salah satu yang sering jadi PR sebenarnya menurutku. Karena mungkin ngerasa kita yang baru masuk ini tuh bocah-bocah.
1: Iya.
2: Jadi kita tuh sering banget kalau lagi urusan diskusi tuh dianggap ya udah sepele-sepele aja.
1: Atau enggak? Ya, kalian kan belum tahu ya. Kayak nanti dengerin dulu.
2: Enggak masalah sih, seneng sih aku ya teman Pro 2 ya. Kalau katanya influencer di TikTok yang lagi suka aku ikutin, namanya itu siapa ya? Pokoknya dia tuh punya istri namanya itu Rafa. Namanya dia itu siapa ya? Pokoknya huruf awalnya itu M gitu.
1: Terus Mina.
2: Bukan. Ya elah, atau ini sebelah Nabila M nih. Nah, beda. Lupa aku namanya. Cowok dia. Terus dia tuh bilang kalau kerja mah yang penting datang ketik pulang. Nah, iya juga ya.
1: Karena udah kerja. Karena ketik.
2: Yang penting tanggung jawabnya beres.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.